0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin 25 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pastor Givan Patti, MSJ dari California, Amerika.
0: Selamat mendengarkan.

Halo semuanya, salam Fresh Juice. Saya mengundang kita semua untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah

0: orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah para prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja, kita diajak memandang Maria yang berdiri di kaki salib. Injil hari ini memperlihatkan momen yang sangat mengharukan. Di tengah penderitaannya, Yesus masih memikirkan ibunya dan murid yang dikasihinya. Dari salib, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sabda ini bukan sekedar perhatian seorang anak kepada ibunya sebelum wafat. Kata-kata Yesus memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dalam diri murid yang dikasihi itu, gereja melihat gambaran semua murid Kristus. Maka ketika Yesus menyerahkan Maria kepada muridnya, Yesus juga menyerahkan Maria kepada seluruh gereja. Karena itu, Maria dihormati sebagai Bunda Gereja. Bunda bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Maria menjadi bunda bukan karena kekuasaan atau kehormatan duniawi, melainkan karena kesetiaannya kepada Allah. Sejak menerima kabar sukacita dari malaikat, Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kesetiaan itu mencapai puncaknya di kaki salib. Banyak orang meninggalkan Yesus karena takut, tetapi Maria tetap berdiri dekat putranya. Hatinya hancur oleh penderitaan, tetapi imannya tidak goyah. Disinilah kita belajar arti menjadi murid Kristus. Mengikuti Yesus tidak selalu berarti hidup tanpa masalah. Kadang kita harus menghadapi salib, penderitaan, kegagalan, sakit penyakit, persoalan keluarga, atau pergumulan iman. Dalam situasi seperti itu, Maria hadir sebagai ibu yang mendampingi dan menguatkan. Ia memahami penderitaan manusia karena ia sendiri pernah merasakan pedang duka cita menembus hatinya. Sebagai bunda gereja, Maria juga mengajarkan persatuan dan kasih. Gereja bukan sekedar bangunan atau organisasi, melainkan keluarga Allah. Dalam keluarga, seorang ibu berusaha mempersatukan anak-anaknya. Demikian pula Maria mengajak kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menopang. Dunia saat ini sering dipenuhi perpecahan, kebencian, dan sikap mementingkan diri sendiri. Kehadiran Maria mengingatkan kita bahwa gereja dipanggil menjadi rumah kasih dan persaudaraan. Selain itu, Injil mengatakan bahwa sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Kalimat ini mengandung ajakan penting bagi kita. Apakah kita sudah menerima Maria dalam hidup kita? Menerima Maria berarti meneladani imannya, kerendahan hatinya, dan ketaatannya kepada Tuhan. Menerima Maria juga berarti membuka hati agar ia menuntun kita semakin dekat kepada Yesus. Hari ini, marilah kita menyerahkan diri dan seluruh gereja kepada perlindungan Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Semoga Maria membantu kita tetap setia di tengah kesulitan, menjaga persatuan dalam gereja, dan menuntun kita kepada Kristus, Sang Sumber Keselamatan Sejati. Akhir kata, jalan setapak menuju taman, bunga bermekaran indah warnanya. Bersama Maria kita beriman, semakin dekat kepada Yesus putranya. Tuhan memberkati.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Pastor Givan untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 17 menit lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi buat rekan-rekan Indra yang baru banget hadir di studio. Ada Bang Rizal, Bang Johan juga selamat pagi. Bu Angel juga selamat pagi, Mbak Ayang, Bang Deddy Pasaripu juga selamat pagi, Kak Olivia juga selamat pagi. Pagi, selamat berpagi-pagi ria aja. Sudah sarapan kah belum? Ah, kalau belum, ya udah nanti aja sekalian makan siang ya. Oke, saya lagi melancarkan IF lagi nih, mudah-mudahan berhasil lagi lah ya. Kemarin udah sempat lumayan susut sekian kilogram. Jadi karena kasihkan dari liburan sampai sekarang keterusan naik lagi nih. Sebenarnya bukan masalah badannya harus kurus dan gimana-gimana, ideal aja. Selamat pagi Bu Prihantini, apa kabar? Lama gak bersua nih. Ya jadi bukan masalah badannya harus kurus dan lagi bagaimana-bagaimana. Yang jelas adalah sehat ideal gitu kan. Tinggi badan sekian, berat badannya sekian, dan tubuhnya proporsional gitu. Ya jangan lupa olahraga halizer ya. Mengingat cuaca di belakangan ini, banyak teman-teman yang ngeluh, aduh kok kayak mau sariawan ya, kayak mau balas dalam dan lain sebagainya. Ya cuacanya kadang panas, kadang dingin banget. Nah pagi ini tadi dingin sih, gak tahu agak siang nanti dingin banget atau malah panas. Ya selamat pagi semua yang lagi live streaming di TikTok Live Atlan Samarinda. Ya selamat pagi, selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Ya sempatkan waktu untuk berolahraga halister, barangkali 15-30 menit lah setiap hari. Yang penting tubuhnya ada sedikit pemanasan gitu ya, agar tidak kaku, tidak lemah, dan imunnya terbentuk dengan baik.

Ya Lisa pasti pernah denger nih. Kalau gak pernah denger, dengerin aja lah ya. Lisa pasti tahu kisah 12 pengintai yang diutus untuk memantau, ya kan, memata-matai tanah Kanaan. Nah, dari ke-12 pemimpin suku tersebut, hanya Yosua dan Kaleb yang membawa laporan positif. 10-nya tidak percaya. Akibat ketidakpercayaan 10 pengintai dan bangsa Israel, mereka dihukum mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ya, kisah ini tercatat di dalam Kitab Bilangan pasal 13 sampai dengan 14 ya. Memuat peristiwa penting seperti yang dirangkum. Ini Indra dapat dari AI. Nah, Indra lagi lagi amazed gitu kan, kagum sama teknologi zaman sekarang. Ya, tujuan pengintaiannya adalah Musa memerintah untuk memimpin dari masing-masing 12 suku Israel untuk menyelidiki tanahnya gimana, penduduknya gimana, pertahanan kota Kanaan itu seperti apa. Dan 10 pengintai yang lain tuh sebagian besar pengintai takut karena melihat kota itu berkubu-kubu gitu kan, serta penduduknya badannya raksasa, keturunan Enak. Mereka menghasut umat Israel untuk menangis karena takut mati. Nah, laporan satunya Iman, dengan Iman ya kan, tadinya yang salah yang 10 itu udah enggak percaya bahwa janji Tuhan atas

TK itu ya dan amin. Takut duluan dengan masalahnya. Tapi beda halnya dengan Yosua sama Kaleb nih. Yosua dari suku Efraim dan Kaleb dari suku Yehuda merobek pakaian mereka karena sedih atas ketidakpercayaan umat tersebut. Mereka meyakinkan bahwa bangsa Israel, bahwa Tuhan menyertai mereka dan Kanaan pasti dapat direbut. Nah, akhirnya karena bangsa Israel lebih mendengarkan laporan yang pesimis, Tuhan menghukum mereka mengembara 40 tahun pada muter-muter gitu ya. Dan di akhir hayat, dari seluruh angkatan dewasa pada masa itu, hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Sementara 10 pengintai lainnya mati karena tulah. Ya, karena sudah Tuhan berjanji, ini dua sikap nih hal ini, dua sikap yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Yang satunya gak percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong. Takut duluan dengan masalah, wah di sana raksasa, di sana kotanya berkubu-kubu, susah nih masuknya nih. Mau lewat mana kita nih? Gitu ya. Tapi yang kedua, Yosua dan Kaleb dengan iman, ya kan, dengan iman percaya bahwa kita bisa kok, gitu kan. Kita bisa, bahkan sampai mereka sedih nih karena bangsa Israel enggak percaya waktu itu bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan akhirnya apa yang terjadi, dari sekian ribu bangsa, hanya dua yang masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa pun enggak diizinkan masuk ke sana. Ya, Lizer, kita mau berdiri di mana nih, Lizer? Imannya 10 pengintai atau imannya Yosua dan Kaleb? Bebas pilih ya. Yang 10 hasilnya seperti ini, yang 2 hasilnya seperti itu. Kalau ini sih better pilih yang 2 lah ya. Iman, tapi dengan perbuatan juga gitu kan. Kalau kita hanya sekedar beriman tapi tindakannya gak ada ya, no gitu. Oke, ada siapa nih di line WhatsApp? Ada Salma. Oke, bacain dulu ya. Shalom, bagi-bagi telah mau request lagu Victor Huta Barat, judulnya Ingat Akan Nama Yesus, dari Salma. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga buat Salma, sukses buat hari ini dan semangat pagi.

Dan satu hal, terus percaya bahwa janji Tuhan atas kita itu ya dan amin. Apapun yang terjadi di depan kita, mau ada raksasa, mau ada masalah, mau ada apapun di sana, janji Tuhan ya dan amin buat kita semuanya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ya balik lagi di jalur hati Halister di 94.4 Heartland FM. Menit ke-42 nih ya, Halister lepas dari pukul 8 pagi. Oke, Salma selamat pagi. Tadi udah diputerin ya lagunya ya buat Salma pagi hari ini. Dan next di belakangnya ada Pak John Lee. Oke, selamat pagi Pak John Lee yang lagi live streaming di Facebook Heartland Samarinda. Selamat pagi. Selamat menikmati pagi ini dengan segala bentuk penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Halister ditunggu di 08115830944 untuk line telepon dan WhatsApp di 08192691000.

Ya balik lagi soal 12 pengintai tadi ya. Ah, ada dua perbedaan di sana. Cara pandang dengan masalah. Nah, masalahnya sama, tapi cara pandangnya beda, terus sikap hatinya juga beda. Yang 10-10-nya tadi takut, ya kan? Ada sana ada raksasa, di sana ada orang-orang besar, badannya besar, kakinya pendek. Nah, yang dua, Caleb dan Yosua punya cara pandang beda. Dengan iman dia bilang, dia berkata bahwa Tuhan sanggup menolong kita, gitu kan? Bahkan karena dia mereka sedih sampai merobek pakaiannya. Jadi sedih banget nih, gitu kan? Enggak cuman sedih galau terus ngopi sendirian di pojokan, enggak, gitu kan? Sedih banget gitu. Sampai mereka merobek pakaiannya sendiri karena saking enggak percayanya bangsa Israel waktu itu. Nah, Tuhan udah janji kita menduduki tanah itu gimana pun caranya, ya kan? Selalu dia bilang kalau ada pintu yang tertutup, ya kan, mau lubang sekecil apapun, lubang angin-angin apapun di rumah Anda, gitu kan, analoginya kayak gitu. Ada lubang sekecil apapun, berkat bisa masuk lewat situ, gitu kan. Nah, sama halnya dengan yang dialami Yosua dan Caleb, ya kan. Mereka memandang masalah ini ya besar, tetapi Tuhanku lebih besar. Masalahnya besar, tapi Yesusku lebih besar, gitu. Nah, seringkali kita terkecohkan dengan besarnya masalah, bukan besarnya kuasa Tuhan. Kita sering mengalami melihat masalahnya dulu, aduh gak bisa, gak sanggup, gitu kan. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan kita setiap waktu.

Oleh sebab itu jangan pernah takut, Harlistar, terus percaya bahwa Tuhan di pihak kita, bahwa Tuhan yang besar selalu ada bersama-sama dengan kita.

Dan listener kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini Senin 25 Mei 2026. Dan kiranya semuanya diberkati Tuhan, semuanya boleh menikmati hari Senin ini dengan penuh semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dan dengan berkat-berkat Tuhan yang pastinya membuat kita lebih bersyukur lagi. Selamat menjalankan setiap aktivitas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Nikmati hari ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita mohon maaf ya jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama. Tetap di

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin.

106,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi, good morning. Senang banget di hari Senin ini ya, morning espresso. Let's wake up your mind, bisa balik lagi untuk menyapa kamu semuanya. Thank you buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Dan aku juga mau sapa beberapa teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Thank you banget buat antusias kalian. Ada Om Jo juga, ada si Bugis juga yang pagi hari ini mau titip salam buat driver Bluebird ya. Tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Okay. Thank you teman-teman yang dari Palembang, dari Pati yang sudah bergabung. Dan pagi hari ini juga Om Jo menyapa buat Pak De Jose Marwoto, Riyama Silitonga, dan juga Bapak Keting Lee. Oke, terima kasih Om Jo sudah bergabung. Ada Puji Firmani dari Pati, Jawa Tengah. Thank you ya sudah bergabung guys. Dan kemudian aku juga mau sapa, ada dari Mr. J, terus ada dari Ana Darwi, selamat pagi juga. Ada dari Black TikTok ya, terima kasih sudah bergabung. Tangerang hadir, ada Ana Darwi, terima kasih. Yang dari Palembang, dari Lampung, dari Batam juga Omayati. Mana nih Omayati, gimana kabarnya? Semoga kalian semua kabarnya baik dan juga sehat ya. Siapa nih yang pagi hari ini lagi semangat-semangatnya kerja? Karena apa? Karena beberapa hari lagi kita bakal libur. Yeay! Yang belum tahu aku kasih tahu ya, kalau besok Rabu itu ada tanggal merah guys, jadi libur. Terus di hari Senin juga tanggal 1 Juni itu juga tanggal merah ya. Jadi kayak berderet gitu ya. Nih, gimana nih rencana kamu menyambut yang namanya hari libur? Apakah kalian sudah mengatur rencana dan juga strategi mau pergi kemana, mau liburan kemana, dengan siapa? Apakah dananya sudah ada guys? Kalau kalian belum kepikiran mau kemana dan mau ngapain, gak apa-apa. Yang jelas tetap aja bergabung di Morning Espresso, karena Morning Espresso bakal selalu menemani kamu setiap Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Morning Espresso, let's wake up your mind. Barengan bersama dengan Ragil Z di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin tanggal 25 Mei ya. Wah, gak berasa banget udah memasuki akhir bulan nih, tanggal 25 Mei. Habis kiti. Setelah ini kita akan memasuki bulan Juni ya guys ya. Bulan Juni, wah udah pertengahan aja, pertengahan tahun. Berasa gak sih menurut kamu, atau kamu merasa bahwa hari-hari ini jalannya kayak aduh lama banget ya, lambat banget gitu? Atau kamu merasanya wih cepet banget udah pertengahan tahun? Yang jelas kamu merasa cepet, merasa lama ya, semangat kamu tuh jangan pernah padam. Kayak judul lagu ya, tak pernah padam. Pagi hari ini di Morning Espresso kita lagi mau ngobrolin tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Kenapa tuh yang namanya kepercayaan bisa hilang? Dan kenapa kepercayaan itu penting? Karena memang kepercayaan itu adalah fondasi ya dari hampir semua hubungan manusia. Tanpa yang namanya kepercayaan, hubungan keluarga itu bakal kayak jadi rapuh gitu guys. Terus pertemanan juga bakal terasa dingin gitu, dan pekerjaan menjadi penuh dengan rasa curiga. Bahkan masyarakat itu bisa dibuat kacau kalau nggak ada yang namanya kepercayaan. Dan kepercayaan ini bukan sekedar kepercayaan gitu aja ya, tapi keyakinan bahwa seseorang ini akan bertindak jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyakiti kita dengan sengaja. Dan ketika seseorang dipercaya, ia ini akan diberi ruang untuk masuk ke dalam hidup kita. Dan sebuah penelitian psikologi ini menunjukkan bahwa kepercayaan itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesejahteraan hidup, kesehatan mental, dan kualitas hubungan sosial manusia. Oleh karena itu ya, ketika kepercayaan itu tiba-tiba hilang gitu, yang rusak mungkin bukan hanya hubungan, tetapi juga rasa aman dalam diri seseorang. Oke, Heartliner, kalau ada orang yang pernah menghilangkan mungkin kepercayaan kamu hari-hari ini ya, apakah kalian itu akan memberikan kesempatan kedua atau memilih untuk menjauh dari orang ini, orang yang sudah menghilangkan kepercayaan kamu guys? Yuk ikutan topik pagi hari ini, kamu bisa turut berkomentar dan kirimkan komentar terbaik kamu ya di 0819269000, atau kamu juga bisa bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you buat Mbak Sari yang sudah menyapa di live TikTok Heartland FM. Ada juga dari Puji Firmani dari Pati, thank you. Ada Dwi Cahyo, ada Melisa Vina juga, dan teman-teman dari luar kota, luar pulau yang pagi hari ini mendengarkan siaran Morning Espresso ya. Kemudian ada juga ucapan selamat ulang tahun nih spesial dari Mbak Sari yang pagi hari ini menyapa dan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Florida Simamora. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke guys, aku tunggu atensi kamu dan komentar kamu pagi hari ini ya. Kita lagi mengupas dan berbincang tentang hilangnya sebuah kepercayaan.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Presiden Prabowo beri taklimat 400 calon pemimpin BUMN di Hambalang. Pasokan gas dan LNG diperkuat demi jaga keandalan listrik. Imigrasi Bekasi bongkar jaringan sponsor WNI ilegal di proyek data center. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo memberikan taklimat langsung kepada peserta angkatan perdana Presidential Future Leaders Program di Hambalang, Kabupaten Bogor. Program ini dirancang khusus oleh Presiden untuk mencetak generasi baru pemimpin badan usaha milik negara yang berintegritas tinggi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, sebanyak 400 peserta terpilih mengikuti program intensif ini sebagai strategi pemerintah memperkuat tata kelola korporasi plat merah. Skuad masa depan ini dipersiapkan untuk memimpin perusahaan strategis nasional di masa mendatang. Dan untuk informasi selanjutnya, PLN Energi Primer Indonesia memperkuat komitmen menjaga ketahanan energi nasional melalui penandatanganan 4 perjanjian jual beli gas dan LNG. Kesepakatan strategis bersama pelaku industri migas global ini ditekan dalam ajang IPA Convex 2026. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menegaskan langkah ini menjadi bagian transformasi PLN menjadi perusahaan energi berbasis digital. Kepastian pasokan gas jangka panjang sangat penting guna menjamin ketersediaan pasokan listrik yang andal, efisien, serta lebih ramah lingkungan.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi berhasil membongkar praktik jaringan sponsor ilegal di balik penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Temuan ini terungkap usai petugas menjaring 78 pekerja asing di proyek pusat data kawasan industri Delta Mas Cikarang. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono menyatakan, para pelaku menggunakan modus perusahaan cangkang untuk memasukkan pekerja asing secara ilegal. Petugas kini tengah memburu sejumlah sponsor yang tidak kooperatif guna mengusut tuntas pelanggaran visa terstruktur tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih ditemani bersama dengan Ragil Z pagi hari ini, sebuah lagu dari Yasania dengan judulnya Santai. Santai aja ya guys, karena waktu aku untuk menemani kamu juga masih cukup panjang banget. Sampai dengan jam 10 nanti Morning Espresso hadir menemani kamu. Dan aku mau sapa kembali nih pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran Morning Espresso secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek 10, dan juga Salatiga. Aku sapa juga untuk pengendali air yang pagi hari ini main air di atas akar. Jangan lupa mampir ke pos damkar Bandar Lampung. Wih, buat teman-teman yang ada di pos damkar Bandar Lampung, tetap semangat pagi hari ini ya. Dan tetap jaya selalu katanya buat Heartline. Terima kasih buat pengendali air. Thank you juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM yang udah kasih semangat buat aku pagi hari ini ya. Balik lagi ke topik kita tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Kita lagi ngobrol tentang sebuah kepercayaan yang nilainya itu sangat mahal ya guys. Sebuah kepercayaan yang sudah diberikan ke kita itu benar-benar harus kita jaga sebaik-baiknya. Hai Kak Kawai juga, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Nah, aku punya pertanyaan pagi hari ini ya. Kalau kira-kira nih ada orang yang pernah menghilangkan kepercayaan kamu, kira-kira apakah kamu tuh bakal kasih kesempatan kedua atau kamu memilih untuk aku menjauh aja dah, kayak aku tuh udah kapok gitu ya. Aku tuh udah ngerti banget dia orangnya seperti apa. Jadi mendingan aku menghindar aja. Aku gak mau lagi kasih kepercayaan, kasih kesempatan buat dia. Nih, apakah kamu tipe orang yang seperti itu? Ataukah kamu tipe orang yang masih kasih kesempatan untuk bisa deket lagi sama tuh orang, untuk bisa berteman lagi, kayak gitu. Membukakan pintu maaf istilahnya gitu ya. Dan kasih kesempatan kedua. Nih, yuk yang mau ikutan, kamu bisa bergabung di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Aku mau bacain dulu ya yang sudah bergabung, ada dari Florita 7450. Dia bilang gini guys, sekali kecewa selamanya aku takkan percaya. Oke Florita, thank you ya udah bergabung. Ada Eric Liliawan juga, dia bilang kalau aku tergantung, bisa diberi kepercayaan enggak. Kalau memang tidak beres karakter, mending jauhin aja. Jadi harus dilihat dulu gitu ya orangnya itu seperti apa. Kalau memang dia layak untuk mendapatkan kesempatan kedua, maka akan diberikan kesempatan itu. Gitu ya Eric Liliawan ya. Terima kasih. Ada lagi dari siapakah? Ada dari Kak Kawai. Dia bilang tergantung orangnya ya, bisa dikasih kesempatan kedua ataukah enggak. Oke. Thank you Nisa aja juga yang sudah bergabung. Ada Ramadi. Kalau aku tinggal aja. Oke, thank you. Dan kemudian ada Abadi yang pagi hari ini mengaturkan salam buat sahabatku di Heartland Lampung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Lampung, semangat ya. Oke, terus ada dari siapa lagi pagi hari ini? Ada dari Immanuel ya. Immanuel bilang kalau aku sih orangnya itu selalu memberikan kesempatan kedua, tapi cukup sampai kesempatan kedua aja. Enggak ada dalam kamus aku yang namanya kesempatan ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Oke, baru masih bisa gitu ya. Masih bisa diperbaiki. Oke, baiklah. Abadi juga bilang kalau aku maafin aja, dimaafin aja. Berarti kalau kamu maafkan, berarti kamu kasih kesempatan lagi gitu ya untuk orang itu ya. Nah jadi kenapa sih kepercayaan itu bisa hilang? Kepercayaan itu biasanya itu hilang ya guys, bukan karena satu kesalahan besar aja, tapi ternyata itu memang udah kayak sering kali terjadi gitu, melakukan kesalahan gitu. Dan hal-hal kecil yang mungkin juga terus diulang lagi,
diulang lagi sampai akhirnya itu kita itu kayak benar-benar jenuh, kayak benar-benar ngerasa kayak ah udahlah, stop ah, aku capek banget gitu sama ini orang gitu. Mungkin hal-hal kecil yang terus diulang itu adalah mungkin kebohongan, kebohongan kecil mungkin ya, atau mungkin enggak menepati janji, atau mengkhianati sebuah rahasia, jadi membocorkan sebuah rahasia, bisa jadi ya. Atau mungkin bersikap berbeda di depan dan di belakang. Di depan aku dia baik-baik aja, senyum-senyum, tapi di belakang aku ternyata dia orangnya gak kayak gitu guys. Bisa jadi, atau bisa juga orang ini adalah orang yang menghilang saat dibutuhkan. Kalau dia lagi butuh aja ya, dia itu kayak benar-benar nyari kita kemana-mana, kayak ngekor banget sama kita. Tapi setelah kita berikan kepercayaan, kita tolongin, ternyata dia menghilang tanpa jejak. Itu rasanya benar-benar menyakitkan ya. Jadi sekali seseorang merasa dikhianati, otak itu ternyata akan lebih waspada untuk melindungi diri agar tidak terluka lagi. Dan itu sebabnya orang yang pernah kehilangan kepercayaan sering menjadi lebih hati-hati. Dan dalam sebuah penelitian tentang relasi dekat ya, ditemukan juga bahwa tindakan seperti kebohongan atau perselingkuhan ini dapat menurunkan yang namanya rasa percaya secara drastis ya guys, drastis ya, tolong digarisbawahi, secara drastis, dan memicu konflik yang berkepanjangan. Kadang yang menghancurkan kepercayaan bukan kesalahan besar, melainkan kalimat aku kira kamu beda. Mungkin bisa kita hindari ya. Jadi menurut kamu apa nih hal yang paling cepat yang bisa menghancurkan sebuah kepercayaan? Wah, padahal ya, yang namanya kepercayaan itu kan dipupuknya pelan-pelan, ya kan? Pelan-pelan, sampai akhirnya jadi benar-benar percaya. Tapi ternyata kepercayaan ini bisa dengan mudahnya dihancurkan. Mungkin dalam waktu beberapa detik, kepercayaan ini bisa hancur. Sedih ya? Oke, thank you Kakak Wai. Terima kasih sudah bergabung. Ada Hargo Dumilah juga, ada Abadi. Terima kasih buat kalian semua yang mau bergabung. Aku masih buka kesempatan selebar-lebarnya ya. Langsung aja kirimkan atensi kamu tentang kepercayaan di 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

0: Udah.
1: Udah.
2: Anak kecil jangan diajak ke drinking poker.
3: Aku yang lemah tanpamu.
1: Jangan kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
4: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan?
1: Mana bisa?
4: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
4: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
4: Acu.

menjadi yang kuinginkan. Oke. Dan membawa kita ke menit 52 lepas dari pukul 8 pagi ya. Masih cukup panjang banget waktu aku buat temenin kamu. Dan seperti yang tadi aku juga sudah bilang sama kamu semuanya bahwa kita mau main game pagi hari ini. Ada sebuah tes psikolog yang bakal aku bacain, dan ada beberapa pilihan jawaban yang bisa kalian pilih ya, karena kita pagi hari ini tuh lagi ngobrolin tentang sebuah kepercayaan. Dari jawaban yang kamu pilih itu ada A, B, C, nanti kamu bisa kasih tahu aku kamu pilih jawaban yang mana guys, yang A, B atau yang C. Setelah itu kamu kirimkan ya ke 0819269000, atau kamu yang bergabung di live TikTok Heartland FM kamu langsung aja tulis di kolom komentar, karena setiap pilihan jawaban kamu itu ternyata ada artinya guys. Oke, apakah kalian sudah siap untuk ikutan games tes psikolog pagi hari ini? Langsung aja ya, ini tuh adalah game tentang bagaimana cara kita itu menyikapi hilangnya sebuah kepercayaan. Dan pertanyaannya adalah, saat seseorang yang sangat kamu percaya itu mengecewakan kamu, apa nih yang paling mungkin kamu lakukan? Apakah A, aku memilih langsung menjaga jarak dan sulit percaya lagi, atau kamu pilih B, aku mencoba memahami alasannya dulu sebelum mengambil keputusan, atau C, aku tetap percaya tetapi mulai lebih hati-hati. Aku ulang lagi ya pertanyaannya ya. Saat seseorang yang sangat kamu percaya mengecewakan kamu, apa yang paling mungkin kamu lakukan? Apakah A, aku memilih langsung menjaga jarak dan sulit percaya lagi, atau B, aku mencoba memahami alasannya dulu sebelum mengambil keputusan, atau kamu pilih C, aku tetap percaya tetapi mulai lebih hati-hati. Aku akan bacakan arti dari jawaban yang sudah kamu pilih ya guys ya, setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

sebuah lagu dari Glenn Fredly dengan judulnya Kisah Romantis. Semoga kisah kita di Morning Espresso juga akan selalu menjadi kisah yang romantis yang gak akan terlupakan ya. Supaya setiap pagi kalian itu mantengin Morning Espresso guys, selalu ada di hati kalian. Rasanya itu kayak gak enak gitu kalau gak ngedengerin suaranya Ragil sih. Oke, terima kasih yang udah bergabung pagi hari ini ikutan main games tentang sebuah tes psikolog ya, tentang bagaimana cara kamu menyikapi hilangnya kepercayaan. Masih ada waktu nggak nih Ragil sih kalau aku mau ikutan? Boleh deh, boleh ya. Jadi langsung aja aku bacain pertanyaannya, nanti kalian pilih jawabannya apa dan kalian kirimkan ke 0819 269 1000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM, karena setiap jawaban yang kalian pilih A, B, ataupun C itu mengandung sebuah arti guys, ada artinya gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi pertanyaannya tuh, saat seseorang yang sangat kamu percaya mengecewakan kamu, apa nih yang paling mungkin kamu lakukan? Apakah A, aku memilih langsung menjaga jarak dan sulit percaya lagi, atau kamu pilih B, aku mencoba memahami alasannya, dulu sebelum mengambil keputusan, atau kamu pilih C guys, aku tetap percaya tetapi mulai lebih hati-hati. Oke, ada siapa aja nih yang sudah memberikan jawaban pagi hari ini? Ada dari Rehan Albi, dia pilih jawabannya B ya. Terus ada Jonathan juga yang pilih jawaban A. Ada Abadi yang pilih jawaban C. Wih, banyak yang bergabung pagi hari ini ya. Thank you banget. Terus sebentar, ada Yasop Usop. Aku pilih A, pilih kamu, pilih Ragil sih. Pilih A, oke. Terus ada juga dari Hikari, pagi hari ini pilih jawabannya B. Dan ada Kak Kawai, pagi hari ini pilih jawabannya C. Oke, langsung aja aku mau bacakan arti dari pilihan jawaban kamu ya. Buat kamu yang memilih A pagi hari ini ya, aku memilih langsung menjaga jarak dan sulit percaya lagi. Ini artinya adalah kamu tuh adalah pribadi yang sangat menghargai sebuah ketulusan guys. Ketika kepercayaan rusak, kamu nih cenderung melindungi diri agar tidak terluka lagi. Kamu kuat dalam menjaga batasan, tetapi kadang terlalu cepat menutup hati. Wih, benar apa benar nih yang pilih jawaban A? Terus yang pilih jawaban B, aku mencoba memahami alasannya dulu sebelum mengambil keputusan ya. Ini tuh artinya kamu nih termasuk pribadi yang dewasa dalam melihat masalah. Kamu percaya bahwa manusia itu bisa salah dan hubungan masih bisa diperbaiki lewat komunikasi. Tapi kamu juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu sering memaklumi kesalahan yang sama. Dan kalau kamu pilih jawaban C, aku tetap percaya tetapi mulai lebih hati-hati, ini tuh artinya kamu memiliki keseimbangan antara hati dan logika. Kamu tidak ingin kehilangan hubungan begitu saja, tetapi juga belajar dari pengalaman. Sikapmu menunjukkan bahwa kamu mampu membangun kepercayaan dengan lebih sehat dan realistis. Nih, itu tadi artinya ya guys ya, dari jawaban yang sudah kamu pilih. Benar apa enggak?

0: Zi, mau gue traktir ya?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland.

Yang jelas aku masih punya banyak waktu buat menemani kamu pagi hari ini di Morning Espresso. Jadi gak cuman sampai di sini ya. Belum selesai guys, belum kelar. Oke, kita masih berbincang tentang kepercayaan di Morning Espresso pagi hari ini. Jadi apakah tanpa pembuktian tidak ada yang namanya kepercayaan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya, Heartlander ya. Sebenarnya kepercayaan itu memang membutuhkan yang namanya pembuktian. Tetapi bukan berarti bahwa semua hal itu harus dibuktikan setiap saat atau sekarang juga gitu. Nah, yang namanya kepercayaan itu tumbuh ya dari yang namanya konsistensi. Benar ya? Terus kepercayaan itu tumbuh dari yang namanya kejujuran. Ada juga sikap yang stabil, ada juga tanggung jawab, terus kesetiaan juga terhadap apapun yang kita ucapkan ya. Jadi artinya pembuktian terbesar itu bukan kata-kata manis, tetapi tindakan yang terus dilakukan terus-menerus gitu secara konsisten. Tapi jika seseorang terlalu menuntut bukti setiap saat, nah ini hubungan itu bisa menjadi melelahkan ya. Kalau dikit-dikit harus dibuktikan, dikit-dikit dituntut gitu. Apa buktinya dari ucapan kamu? Kayak baca puisi ya. Dan yang namanya kepercayaan juga membutuhkan keberanian untuk memberikan kesempatan. Ya, mungkin kamu yang sudah merasa bahwa hari-hari ini tuh kamu melakukan kesalahan, terus kamu kayak gak punya kesempatan lagi. Coba deh, kamu bisa buktikan dengan konsistensi ya, dengan kejujuran, dengan sikap yang stabil, dan kamu harus minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang pernah kamu lakukan, guys. Karena penelitian tentang interpersonal trust ini menunjukkan bahwa kepercayaan itu dipengaruhi oleh yang namanya integritas, ketulusan, dukungan, dan konsistensi perilaku. Semoga berhasil buat kita semua yang hari-hari ini sedang berharap ada sebuah kepercayaan baru. Mungkin ya kalian sudah melakukan sebuah kesalahan, gak apa-apa guys, kita ini manusia yang gak sempurna, pasti kita itu pernah melakukan yang namanya sebuah kesalahan. Yang jelas jangan lagi kamu mengulang kesalahan yang pernah kamu lakukan, oke?

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Tim UAS DPR puji pengawasan Armusna yang lebih ketat. Blackout Sumatera berakhir, PLN normalkan 176 gardu induk. Dari wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo, ketakutan dan penyangkalan di tengah konflik. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Tim Pengawas Haji DPR Republik Indonesia menggelar evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Bersama Kementerian Haji dan Umroh di Mekah, pertemuan ini menyoroti sejumlah capaian positif menjelang fase puncak ibadah haji. Ketua Tim UAS Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsyurijal, menilai terdapat lompatan signifikan dalam tata kelola layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Perbaikan utama yang disorot adalah pengawasan ketat terhadap perusahaan penyedia layanan guna mencegah manipulasi kapasitas tenda jemaah. Dan untuk informasi selanjutnya, PT PLN Persero mengumumkan telah menyelesaikan pemulihan total pada sistem kelistrikan di wilayah Sumatera pasca gangguan meluas pada jaringan transmisi interkoneksi. Sebanyak 176 gardu induk yang terdampak kini dilaporkan telah kembali beroperasi normal. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan keberhasilan merupakan hasil kerja keras tanpa henti dari personel lapangan dengan dukungan Kementerian SDM. Pasokan listrik ke rumah pelanggan kini dipastikan telah mengalir secara bertahap di seluruh wilayah yang terdampak.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Republik Demokratik Kongo kembali menghadapi krisis kesehatan hebat akibat amukan wabah Ebola ke-17 di wilayah timur negara tersebut. Namun upaya penyelamatan nyawa kini terhambat akibat tingginya rasa ketakutan di tengah konflik yang masih berkecamuk. Sejumlah warga yang sadar akan bahaya virus mematikan mendesak otoritas kesehatan internasional untuk segera mendistribusikan vaksin. Ketiadaan alat deteksi dini dan penolakan warga dikhawatirkan akan membuat angka kematian terus melonjak tajam.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Ya ampun, kamu nih kenapa sih?
3: Sorry sih. Duh, ngantuk banget nih.
2: Kamu ya Dion, jangan kayak gini dong, itu bahaya banget. Kalau kamu emang ngantuk, mending kita berhenti di rest area dulu tahu.
3: Iya deh, kita cari rest area terdekat ya. Duh, ngantuk banget.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso, ditemani bersama dengan Regil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan di pagi hari yang begitu cerah ceria di seputaran Tangerang ya, hari ini tuh kita lagi ngobrol tentang sebuah kepercayaan ya Heartlander ya. Dan ternyata ada loh dampak negatif dari sebuah kepercayaan. Walaupun penting, kepercayaan ini juga bisa berdampak negatif jika diberikan secara berlebihan atau kepada orang yang salah ya. Contohnya nih, kita itu akan jadi orang yang mudah untuk dimanfaatkan. Hah? Mudah dimanfaatkan. Terus kita juga akan jadi terlalu bergantung gitu dan mengabaikan tanda-tanda bahaya karena kita udah terlalu percaya ya. Jadi ibaratnya kita itu kayak terlalu polos gitu. Dan alhasil kita akan jadi pribadi yang mudah kecewa gitu karena kita mudah percaya sama orangnya. Jadi kepercayaan tanpa kebijaksanaan itu bisa berubah menjadi sebuah luka ya Heartlander ya. Dan di era digital sekarang ini banyak orang itu juga terlalu mudah percaya pada informasi internet, media sosial atau orang asing tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Nah, dan sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa manusia itu sering mempercayai sesuatu karena kebiasaan dan merasa nyaman gitu, bukan karena fakta yang benar-benar kuat. Karena itu percaya itu memang penting, tetapi tetap harus memakai logika dan kita juga harus hati-hati ya Heartlander ya. Benar banget, di dunia serba digital ini kejahatan itu sudah beraneka ragam ya, motifnya, modelnya itu kayak selalu update gitu tiap hari. Nah, jangan sampai kita juga ketinggalan berita ya. Jangan kita itu jadi pribadi yang mudah percaya apa kata media sosial, apa kata orang-orang di media sosial itu apalagi. Karena di sana itu banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, yang asal aja komentar gitu. Nah, kita juga harus bijak ya Heartlander ya. Apa ya, maksudnya itu kalau kita baca sebuah berita atau pengetahuan atau apapun itu harus di cross check ulang dulu berita kebenarannya, apakah itu benar ataukah ini cuman berita bohong aja. Nah, oke, thank you buat kalian yang sudah turut berkomentar pagi hari ini. Ada dari Adidul, dia bilang lebih baik mundur pelan-pelan ya jika kehilangan kepercayaan karena suatu saat akan kembali lagi. Jadi menurut Adidul yang namanya kepercayaan itu bisa hilang gitu. Jadi lebih baik kalau kita sudah dikecewakan dengan orang yang kita percaya tapi orang itu mengecewakan, lebih baik kita mundur aja pelan-pelan karena hal itu tuh kayak bisa berulang lagi gitu. Udah dikasih kepercayaan dan kita tuh dikecewakan. Jadi itu kayak sebuah penyakit gitu ya menurut Adidul ya. Jadi lebih baik mundur aja pelan-pelan. Dia bilangnya itu mundur alon-alon. Buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah nih pasti udah paham ya, mundur alon-alon guys. Oke, lanjut lagi. Oh, Adidul ini dari Jogja ya. Dia gabung walaupun telat karena baru pulang kerja. Oke, terima kasih Adidul sudah bergabung pagi hari ini, udah nyemangatin Ragil Z baru pulang kerja. Ini ya, selamat beristirahat buat kamu ya. Terus ada dari apa nih? Ada dari Dores Management juga. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari Alveus Siswoyo, selamat pagi. Dan ada dari Yohana juga. Terima kasih buat Yohana Rumangit yang sudah turut berpartisipasi, bergabung dan kasih semangat buat aku pagi ini ya. Oke, dan tanpa terasa waktunya memang sudah hampir habis guys buat Ragil Z nemenin kamu di Morning Espresso. Tapi kita mau dengerin satu lagu berikut ini sebelum aku harus pamit ya.

Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Waduh, waktu aku buat nemenin kamu sudah hampir habis nih di Morning Espresso pagi hari ini ya. Tapi tak mengapa ya Heartlander ya, karena Morning Espresso ini akan selalu hadir untuk menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Nah, Heartlander, kepercayaan itu adalah sesuatu yang sederhana memang, tapi sangat mahal banget nilainya ya. Ia dibangun cukup lama, tapi bisa hancur hanya dalam satu aja kejadian. Kepercayaan membuat hubungan bertahan dan membuat manusia merasa aman dan juga membuat hidup kita itu terasa lebih tenang. Tetapi kepercayaan juga harus dijaga dengan kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan satu lagi, ketulusan ya. Kalau kepercayaan hilang, bukan berarti semuanya selesai, game over, no. Tapi untuk membangunnya kembali, itu dibutuhkan yang namanya waktu, usaha, dan juga bukti yang nyata. Karena pada akhirnya, orang tidak pergi hanya karena kesalahan, tetapi karena rasa percaya yang sudah tidak tersisa. Sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Rona Uila, si Jabat juga, M. Yani, thank you guys. Dan buat teman-teman juga yang sudah mengirimkan atensi dan ikut berkomentar di 0819269000. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo, kita berjumpa kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia. Salam berjumpa, senang sekali saya Lee Satriadi juga dengan narasumber kami Bapak Timothy Ivan MPD yang selalu setia menemani Anda, keluarga Indonesia. Beliau, Pak Timothy Ivan, adalah seorang praktisi pendidikan dan pelayanan keluarga yang setiap minggunya selalu berbagi untuk berdiskusi, membawakan topik-topik seputar bagaimana kita mempunyai keluarga yang begitu baik, bertambah baik tentunya. Hari ini topiknya adalah love and respect, ya. Apa itu love, respect? Kita akan cerita bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Tentu keluarga Indonesia juga bisa bergabung dengan kami di 0819269000. Memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun hal-hal lain yang ingin Anda ingin sampaikan seputar love and respect. Ada Pak Timothy Ivan yang akan menjawab juga, ya. Kami juga hari ini melakukan live streaming di YouTube Heartline Network. Jadi untuk Anda juga bisa kembali melihat tayangan ini di YouTube Heartline Network. Judulnya Love and Respect di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah, Pak Timothy Ivan, terima kasih hari ini sudah membawakan satu topik Love and Respect. Saya melihat banyak sekali yang bisa dipelajari. Mungkin perlu dari awal definisinya nih, Pak.
1: Ya.
0: Kira-kira apa sih itu love, respect di dalam bahasa asing ya?
1: Ya, ya.
0: Bahasa Indonesianya bagaimana sih love itu, respect itu, Pak?
1: Ya, terima kasih Pak Le. Ya, selamat berjumpa kembali keluarga Indonesia. Ya, hari ini kita membawakan tema tentang love and respect. Mengapa? Ya, karena love and respect atau cinta dan rasa hormat itu adalah dasar dari sebuah pernikahan yang kuat. Ya, jadi sebuah pernikahan itu harus memiliki rasa cinta dan rasa hormat satu dengan yang lain. Nah, apa itu cinta? Nah, cinta adalah perasaan sayang terhadap seseorang. Ya, simple sekali definisinya. Cinta artinya perasaan sayang seseorang. Kalau kita ingin menikah dengan seseorang, tentu kita memiliki rasa cinta itu. Kita sayang dengan dia, kita peduli dengan dia, kita memberikan hidup kita untuk dia. Makanya kita memutuskan untuk menikah dengan dia. Nah, sedangkan respect atau rasa hormat itu adalah kekaguman kita terhadap pribadi seseorang. Jadi kita kagum dengan apa yang dia kerjakan, dengan karakter yang dia miliki, ya dengan keahlian yang dia miliki. Nah, rasa kagum ini juga harus ada dalam sebuah pernikahan. Ya, suami harus kagum kepada istri, istri harus kagum kepada suaminya, ya, selain daripada rasa cinta itu. Nah, cinta adalah landasan atau dasar sebuah pernikahan. Ya, artinya dua orang nggak mungkin terikat dalam pernikahan kalau nggak memiliki rasa cinta. Ya, cinta jadi adalah dasar dari sebuah pernikahan. Nah, sedangkan respect, ya, atau rasa hormat itu adalah dasar dari sebuah hubungan yang sehat. Artinya kalau kita mau hubungan kita sehat, ya, ya dengan istri atau dengan kawan, harus ada rasa hormat. Karena hubungan yang tidak ada rasa hormat di dalamnya, ya, kita saling melecehkan, kita saling menghina, ya, menjelekkan gitu ya, tentu hubungan itu akan kandas di tengah jalan. Nah, dalam pernikahan juga seperti itu. Jadi kita harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Nah, love and respect, ya, cinta dan rasa hormat ini harus dinyatakan, diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Jadi bukan cuma sekedar perasaan saja gitu. Oh, saya merasa respect, merasa kagum terhadap suami saya. Nah, tapi nggak pernah dia tunjukkan dengan tindakan atau tingkah laku, perilaku, sikap yang nyata gitu. Nah, itu tidak berarti jadi respectnya itu jadi sekedar di mulut saja gitu ya. Nah, cinta juga begitu. Cinta harus diwujudkan, dinyatakan dalam sebuah tindakan nyata. Nah, cinta itu berarti pilihan sadar untuk peduli dengan pasangan Anda. Dan memprioritaskan kebutuhan kebahagiaannya di atas kebutuhan Anda. Jadi kalau kita mencintai pasangan kita, kita harus peduli. Tunjukkan kepedulian kita dengan sebuah tindakan yang nyata. Dan kita harus memprioritaskan dia. Kebahagiaan dia yang utama. Ya, kebutuhan dia yang utama. Jadi sebelum dia bahagia, ya kita menunda untuk bahagia. Nah, itu cinta yang benar seperti itu. Nah, respect itu berarti memperlakukan seseorang dengan bermartabat. Dan mengakui nilai dirinya. Ya, kita mengakui nilai dirinya, kita tidak merendahkan dia. Kita tidak melecehkan dia gitu. Nah, dua-duanya diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Begitu ya.
0: Bagaimana kita bisa melihat antara hubungan cinta dan juga respect ini ya dengan hormat ini, Pak?
1: Ya, dalam sebuah pernikahan tentu suami dan istri harus mempraktekkan dua hal ini. Ya, cinta dan rasa hormat ini. Ya, kepada pasangannya. Nah, tetapi ya penelitian menunjukkan bahwa ya wanita itu ya kebutuhan utamanya lebih kepada merasa dicintai.
0: Merasa dicintai.
1: Ya, sedangkan pria itu kebutuhan utamanya adalah merasa dihormati, gitu. Ya, merasa dihargai, gitu. Nah, ini seperti mobil, ya, yang menggunakan satu bahan bakarnya bensin, premium, Pertalite, ya, Pertamax, dan yang satu lagi adalah jenis mobil yang menggunakan bahan bakar solar, gitu. Ya, nah jadi ada kebutuhan yang lebih utama dibanding dengan yang lain. Ya, jadi sebelum suami itu kebutuhan untuk dihargai, dihormatinya terpenuhi, ya, maka apapun yang diberikan atau dilakukan istrinya kepadanya itu sepertinya tidak terlalu berarti buat dia. Tapi begitu kebutuhan utamanya yaitu merasa dihargai, merasa dihormati itu terpenuhi, maka yang lainnya lebih mudah diterima oleh sang suami. Begitu juga istri. Ketika kebutuhan utamanya yaitu rasa dicinta itu belum terpenuhi, apapun yang dilakukan oleh suami itu, istri itu sepertinya merasa tidak berarti gitu. Nah, jadi kita harus tahu kebutuhan utama pasangan kita. Nah, ketika seorang istri merasa tidak dikasihi, maka dia akan cenderung secara alami untuk bersikap tidak hormat kepada suaminya. Begitu juga seorang suami. Ketika dia tidak merasa dihormati oleh istrinya, maka dia akan cenderung secara alamiah untuk bersikap tidak mengasihi istrinya. Dan inilah yang akhirnya akan terjadi ya sebuah lingkaran, sebuah cycle. Siklus, ya, the crisis cycle, ya, atau lingkaran yang akhirnya menghancurkan sebuah pernikahan, ya, yaitu ketika, ya, istri diperlakukan, ya, tidak dengan rasa cinta, maka itu akan membuat dia bereaksi tidak menghormati suaminya. Nah, akibat dia bereaksi tidak menghormati suaminya, suaminya semakin tidak memberikan cinta itu kepada istrinya.
0: Muternya
1: semakin dalam. Nah, akibat istrinya semakin merasa tidak dicintai suaminya, dia semakin lagi merendahkan suaminya. Nah, inilah yang disebut dengan the crisis cycle, ya. Lingkaran yang menghancurkan sebuah pernikahan. Nah, sebaliknya, ketika seorang istri memperlakukan suaminya dengan respect, maka ia akan merespon istrinya itu dengan menawarkan cinta dan pengertian. Nah, respect itu, rasa hormat itu, membuat suami merasa kepriaannya, kemaskulinannya itu, ya, itu muncul gitu. Nah, dan ini akan memicu naluri alami pria itu untuk melindungi dan memelihara istrinya. Yang berarti mereka akan lebih lagi membuat istrinya itu merasa istimewa. Seperti itu. Nah, cinta membuat istri merasa aman. Merasa aman, merasa percaya kepada suaminya. Percaya kepada hubungan mereka. Seorang istri yang dicintai, dia akan memberikan rasa hormat kepada suaminya. Karena dia itu aman gitu. Nah, seperti itu. Dan kalau kita mempraktekkan ini, ya di mana suami mengasihi atau mencintai istrinya, ini akan memotivasi istrinya semakin menghormati suaminya. Dan semakin istri menghormati suaminya, suami akan semakin mencintai cintanya. Lagi istrinya yang lebih besar. Dan ini yang kita sebut the energizing cycle.
0: Energizing cycle.
1: Siklus atau cycle yang akhirnya terus memperbarui ya pernikahan mereka begitu.
0: Berarti dua-duanya ini saling melengkapi ya.
1: Betul.
0: Baik yang rasa sayang ataupun juga rasa hormat. Ketika saling terus diberikan di dalam keluarga, ini akan terus menambah rasa hormat itu sendiri dan rasa cinta itu sendiri. Ketika nggak ada, justru nanti yang muncul adalah ketidakhormatan dan ketidak ada rasa kasih sayang itu ya Pak Tim. Oke. Nah, keluarga Indonesia bagaimana tanggapan Anda seputar dengan love and respect? Apakah juga kita semua sudah melakukan love and respect di tengah keluarga kita? Silakan yuk berbagi di 0819-269-1000. Baru saja kita mendengarkan secara kecenderungannya memang lelaki membutuhkan respect, dan wanita seorang istri membutuhkan rasa sayang daripada suaminya. Bagaimana love and respect di hadapan keluarga Indonesia? Silakan ke 0819-269-1000. Kami tunggu dan kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, keluarga Indonesia, kembali kita berbincang-bincang di dalam program SKI, program Sketsa Keluarga Indonesia bersama Pak Timothy Ivan seputar topik kita love and respect ya. Dan di sesi kali ini kita akan bicara bagaimana seorang suami bisa mengasihi istrinya gitu ya. Dan Pak, tadi di sesi satu kan kita bicara ya bahwa suami mengasihi istri dan istri yang memberikan hormat kepada suami.
1: Betul.
0: Tapi suami juga perlu dong ya rasa kasih itu daripada istri, dan istri juga perlu dong ya mendapatkan rasa hormat itu kan ya daripada suami ya.
1: Ya, betul. Jadi bukan berarti kalau kita katakan kecenderungan pria itu adalah untuk dihargai, bukan berarti dia tidak perlu dikasihi. Begitu juga kalau kecenderungan wanita atau istri itu adalah dicintai, merasa dicintai, bukan berarti dia nggak perlu merasa dihargai atau dihormati. Bukan seperti itu ya. Ilustrasinya seperti ini. Ya, orang Indonesia kan kalau dia belum makan nasi seperti seolah-olah belum makan. Ya, padahal sudah masuk macam-macam makanan gitu Sudah masuk bakmi ayam, sudah masuk soto,
0: sudah
1: begitu.
0: Masuk jagung,
1: sudah masuk jagung es campur. Tapi dia merasa seperti belum makan. Karena apa? Karena kebutuhan utamanya dia yaitu nasi itu belum masuk gitu. Nah, ini sama gitu. Jadi ketika seorang istri contohnya ya, dia belum menghormati suaminya. Padahal dia sepertinya sudah mencintai suaminya, sudah mempedulikan dia gitu. Tapi dia seringkali merendahkan suaminya. Ya, di teman-temannya, ya, di keluarga besarnya. Nah, bagi seorang suami, itu cinta yang istri ini berikan itu enggak akan ada artinya. Seperti itu. Jadi kita hari ini fokus bagaimana sih memenuhi kebutuhan yang utama dari pasangan kita, dari suami atau dari istri.
0: Menarik ya. Dan keluarga Indonesia, kami tentu saja juga menantikan tanggapan Anda seputar love and respect di 0819-269-1000. Nanti kalau ada balasan, keluarga Indonesia bisa ketik 1 supaya langsung ke handphone atau ke WA di studio kami yang sudah saya pegang saat ini. Ini sudah masuk, ada satu Ibu Iren. Ada pertanyaan nih Pak Tim.
1: Ya.
0: Apakah mengasihi harus terus dilakukan sekalipun cinta di hati padam Pak? Bagaimana caranya memupuk kembali cinta itu?
1: Iya, ini pertanyaan yang baik ya. Apakah mengasihi harus dilakukan ya sekalipun cintanya sudah padam gitu ya? Nah, mengasihi itu sebuah keputusan sih. Ya. Tadi saya katakan bahwa mengasihi itu adalah sebuah pilihan sadar gitu ya. Artinya kita memilih gitu ya untuk mengasihi seseorang. Ya tentu sebelum kita menikah pilihan itu disebabkan oleh berbagai macam pertimbangan. Ya misalkan ya pertimbangannya adalah kita melihat orang ini baik. Ya orang ini ganteng seperti itu ya. Atau dia punya pekerjaan yang baik begitu. Nah punya fisik tubuh yang baik. Nah sehingga itu mendorong kita untuk ya merasa tertarik dengan dia, dan dari perasaan tertarik itu muncul perasaan cinta, perasaan sayang ya. Itu masa pacaran ya, dan setelah itu kan masuk ke fase berikutnya ya, orang dua orang yang saling mencinta ini berkomitmen untuk menikah. Nah ketika menikah ya, nah tentu mereka bisa mengekspresikan cinta mereka lebih bebas lagi. Tetapi

0: Tapi setelah menikah juga ada konsekuensi, yaitu mereka semakin mengenal ya pribadi pasangannya ini yang belum sepenuhnya terungkap pada masa pacaran. Dan itu bisa menimbulkan dampak juga yang tidak baik dalam pernikahan. Contoh, kita baru tahu, oh ternyata dia nggak sebaik yang saya kira. Oh ternyata dia ya tidak selembut yang saya kira begitu. Dan akhirnya konflik mulai terjadi. Nah, konflik mulai terjadi ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu ini akan mengurangi rasa sayang, wajar gitu. Tapi apakah itu menyebabkan ya dua pasangan ini memutuskan untuk berpisah? Kan seharusnya tidak. Ya, nah bagaimana jadinya untuk mengatasi hal itu? Ya kita memilih dengan sadar untuk tetap mencintai dia. Dasarnya komitmen pernikahan yang kita sudah buat. Atas dasar komitmen pernikahan itu, kita memilih untuk tetap mencintai dia. Walaupun sekarang dia tidak seindah yang saya lihat. Gitu. Nah, dan itu memang memerlukan ya sebuah keberanian, ya sebuah pengorbanan mungkin gitu. Untuk tetap mencinta ya walaupun ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu.
1: Jadi sebuah keputusan ya Pak ya. Bukan ya. Bicara soal rasa lagi tapi betul. Soal saya memutuskan gitu betul. Ya untuk terus betul. Menumbuhkan gitu ya. Oke, terima kasih. Dan berikutnya juga ada keluarga Indonesia yang menanyakan, saya Stella mau menanyakan Pak Tim, ya. Gimana caranya bisa mencintai sampai kakek nenek dan tetap setia, cinta ini sudah padam. Nah, mungkin masih mirip ya Pak ya.
0: Iya, jadi ya bagaimana mencintai sampai kakek nenek? Ya, kita praktekkan cinta itu. Nah, ya hari ini contohnya kita bahas tentang cinta dan rasa hormat itu kita praktekkan terus dalam pernikahan kita. Ya, di topik-topik sebelumnya kita juga banyak sekali membahas tentang berbagai macam cinta yang diperlukan dalam pernikahan yang sehat. Ya, kita harus memiliki cinta yang mengampuni. Ya, cinta yang melayani. Ya, cinta yang teguh, yang setia. Nah, cinta yang menjaga. Nah, walaupun misalkan ya pasangan kita sedang menghadapi ya sesuatu yang menyakiti hati kita ya, tapi kita tetap berkomitmen untuk tetap menjaga cinta itu. Nah, cinta yang merayakan, cinta yang memperbarui. Nah, jadi memang ya harus terus praktekkan cinta gitu. Ya. Nah, apakah dengan mempraktekkan cinta masalah bisa menjadi tidak ada lagi dalam pernikahan? Tentu tidak. Masalah pasti akan datang. Nah, tapi dengan kita mempraktikkan cinta, kita tetap ya bisa melihat masalah itu secara proporsional. Ya, artinya kita ya seringkali kan masalah itu sebetulnya nggak sebesar yang kita sangka gitu. Tapi karena mungkin kita ya fokus kepada masalah itu, ya, mengabaikan rasa cinta yang kita pernah miliki pada saat kita pertama dulu kenal dengan suami atau istri kita. Nah, akhirnya kita terjebak gitu. Ya, di dalam sebuah penjara ya yang merasa bahwa enggak ada harapan lagi, enggak ada jalan keluar lagi selain perceraian. Seperti itu. Nah, hari ini saya mau mengajak keluarga Indonesia ketika ada konflik, ada masalah, ya mari ingat cinta mula-mula ketika kita dulu memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita. Dan terus praktekkan cinta di dalam pernikahan kita.
1: Baik. Dan juga untuk keluarga Indonesia, seperti tadi Pak Tim sudah sampaikan banyak sekali materi-materi cinta yang merayakan, cinta yang mengampuni, ya, cinta
0: yang melayani.
1: Yang melayani satu sama yang lain. Keluarga Indonesia bisa kembali mereview, nanti ketik aja di YouTube Heartline Network, bisa ketik Sketsa Keluarga Indonesia Cinta gitu ya Pak Timothy Ivan. Nanti semua akan keluar tuh judul-judulnya. Semoga kiranya juga semakin melengkapi dengan informasi-informasi bagaimana mempertahankan cinta itu, praktek cinta itu di dalam keluarga kita bersama pasangan. Walaupun mungkin pernikahannya sudah cukup lama nih, bisa 15 tahun, 20 tahun, bahkan sampai kakek nenek bisa terus mempraktekkan cinta ini. Oke, terima kasih ya untuk tadi siapa Ibu Stella. Dan juga ini ada berikutnya nih Pak Tim, ada dari Pak Darwin menanyakan, apakah perbedaan sih mengasihi dan dikasihi hubungan cinta di antara suami istri? Perbedaannya bagaimana mengasihi dan dikasihi dalam hubungan cinta kasih, Pak?
0: Ya, mengasihi tentu adalah kita memberikannya kepada pasangan kita. Dikasihi ya kita menerima dari pasangan kita. Seperti itu. Ya. Nah, jadi mana yang lebih dulu? Ya, apakah mengasihi dulu atau dikasihi dulu? Nah, ingat karakteristik dari kasih atau cinta. Cinta yang sejati itu selalu fokusnya keluar. Ya, cinta yang sejati bukan fokusnya kepada diri kita. Ya, kalau fokus kepada diri kita itu bukan cinta namanya, tapi nafsu.
1: Oh.
0: Nah, tapi cinta itu selalu kita ingin memprioritaskan orang lain. Kita selalu ingin mendahulukan orang lain. Nah, jadi artinya mana yang lebih dulu nih? Mencintai atau dicintai? Ya tentu mencintai, mengasihi. Artinya kita berikan dulu cinta kita kepada pasangan kita. Nah, nanti ya pasangan kita juga merespon dengan memberikan cintanya kepada kita sehingga kita merasa dicintai. Ya, jadi berlomba-lomba lah dalam sebuah pernikahan, kita harus berlomba-lomba untuk ya lebih dahulu mencintai pasangan kita.
1: Memberikan cinta itu.
0: Memberi kita cinta. Nah, coba kita bayangkan ya. Kalau suami berlomba-lomba, dia ingin mencintai istrinya lebih dulu. Sebelum istrinya mencintai dia, dia ingin lakukan mencintai istrinya lebih dulu. Istrinya juga begitu. Dia berusaha untuk mencintai suaminya dulu. Sebelum suaminya mencintai dia. Wah, ini adalah sebuah pernikahan yang luar biasa indah gitu. Ya. Nah, seperti itu.
1: Dan pasti keluarga-keluarga juga menikmati namanya ada satu cinta di dalam rumah tangganya ya.
0: Nah, cuma kan yang sering terjadi, kita menunggu.
1: Iya.
0: Kita menunggu pasangan kita dong yang harus cintai
1: kalau
0: kita dulu.
1: Kalau belum dikasihi, aku belum mau mencintai.
0: Apalagi pria, kadang-kadang kan kita dengan egonya kita kan, kita merasa, wah harusnya istri dulu dong.
1: Iya.
0: Ya, yang mencintai saya.
1: Iya.
0: Gitu, baru saya akan mencintai dia. Nah, kalau saling menunggu ya, tidak akan terjadi praktek cinta di dalam pernikahan kita itu.
1: Baik. Demikiannya Pak Darwin, semoga juga bisa menjawab. Dan juga untuk keluarga Indonesia yang mau memberikan tanggapan masih bisa di 0819-269-1000. Terima kasih juga untuk semua pertanyaannya. Dan kita masih melanjutkan topik kita seputar love and respect. Tadi di yang pertama kita ada definisinya ya Pak ya, serta hubungan antara love and respect. Di sesi kali ini, bagaimana Pak cara-caranya seorang pasangan, suami bisa mencintai istri dan langkah-langkahnya gitu?
0: Iya, jadi sesi ini kita fokus ya bagaimana ya suami mencintai istrinya. Ya nanti di sesi yang akan datang, kita akan membahas lebih banyak bagaimana istri ya menghormati atau menghargai suaminya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana sih seorang suami itu mencintai istrinya, ya. Nah, yang pertama ya closeness ya atau kedekatan. Jadi seorang wanita itu akan merasa dicintai kalau suaminya itu selalu ingin dekat dengan dia. Kedekatan bagi seorang wanita itu sangat penting. Karena wanita itu adalah ya lebih ya mengutamakan hubungan gitu. Nah, lebih mengutamakan hubungan pada umumnya ya. Nah, sedangkan pria lebih mengutamakan tugas. Nah, pekerjaan. Nah, makanya pria itu kebutuhan utamanya dihargai. Nah, karena dia itu orientasinya lebih kepada tugas gitu. Sedangkan wanita lebih orientasinya kepada hubungan secara umum ya. Nah, maka yang pertama yang harus dilakukan suami ya untuk bisa istrinya itu merasa dicintai oleh dia adalah ya terus-menerus membangun hubungan yang intim, yang dekat ya dengan istrinya. Nah, caranya gimana? Ada beberapa tips. Ya, yang pertama, ya pegang tangannya. Ya. Apalagi kalau lagi di tempat umum, misalkan jalan-jalan di mall. Ya. Nah, di depan publik, pegang tangannya. Yang menunjukkan bahwa kita itu memang ya dekat dengan dia. Ya, atau kita peluk dia, rangkul dia. Seperti itu, ya. Nah, itu wanita senang sekali diperlakukan seperti itu, ya. Nah, mengasihi dia tanpa niat untuk melakukan hubungan seksual, ini penting, ya. Jadi, pria kan kadang-kadang dia kalau mau dekat dengan istrinya ada tujuannya nih. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya seks. Nah, sedangkan bagi seorang wanita, ya, dekat ya dekat gitu. Ya. Nah, jadi pria itu harus juga belajar ketika dekat dengan istri bukan dengan tujuan untuk mendapatkan seks nanti malamnya, bukan. Tapi semata-mata ya karena saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu,
1: mau membangun hubungan dengan kamu.
0: Iya, saya mau bangun hubungan dengan kamu, makanya saya suka dekat dengan kamu. Saya suka pegang tangan kamu, rangkul kamu, bukan untuk seks gitu. Nah, dengan kita memperlakukan istri kita seperti itu, dia akan aman. Dia tidak akan merasa seperti perempuan yang dimanfaatkan secara seksual gitu. Nah, jadi ini penting sekali ya. Nah, lakukanlah terus ya kedekatan dengan istri Anda ya. walaupun bukan untuk tujuan seks, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah menghabiskan waktu berdua dengannya. Ya, sehingga Anda bisa fokus kepadanya dan tertawa bercanda bersama dia. Ya, maka penting sekali punya waktu bersama. Nah, problemnya seringkali kalau kita udah menikah kan ada anak, kejar karir.
1: Iya.
0: Kita nggak punya lagi waktu kencan dengan istri kita. Gitu. Kita sibuk masing-masing dengan urusan kita.
1: Iya.
0: Kedekatan itu semakin renggang begitu.
1: Aha.
0: Nah, akhirnya ya istri merasa, loh kok suami saya sudah nggak mencintai saya ya? Gitu. Padahal mungkin suaminya ya memenuhi kebutuhan istrinya dengan baik, memberikan uang belanja yang banyak, ya memberikan mungkin apa itu ya kebutuhan dia, ya baju, perhiasan dan segala macam. Tapi karena nggak pernah membangun kedekatan ini, nggak ada waktu bersama, istri bisa merasa dia sebetulnya tidak dicintai oleh suaminya. Lakukan kegiatan bersama-sama. Jalan pagi, jalan sore bersama di komplek rumah, jogging bersama. Nah, itu istri kalau suami itu mau lakukan kegiatan bersama seperti itu, dia merasa dicintai. Masak bersama di dapur, cuci mobil bersama. Ada banyak sekali hal-hal kecil yang kita bisa lakukan bersama pasangan kita. Tanpa biaya yang harus dikeluarkan.
1: Ya.
0: Kan jalan di komplek itu kan nggak ada biayanya.
1: Ya,
0: kita jalan sore-sore sambil ngobrol tentang anak, tentang pekerjaan. Ya. Nah, bisa juga kalau kita punya uang lebih, ya bikin dinner. Ya. Nah, kencan. Ya. Makan malam cantik dengan istri kita. Seperti itu. Ya. Atau ya kalau dananya terbatas, ya bisa tempat yang sederhana. Yang penting kan momennya. Ya, bukan mahal atau murahnya, gitu ya. Nah, lalu berusaha keras melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Prioritaskan waktu untuk dia. Ya. Nah, jadi jangan kita lebih memprioritaskan pekerjaan kita atau kegiatan lain ya dibanding pasangan atau istri kita. Nah, punya waktu juga untuk diskusi dengan dia. Ya, kalau ada masalah itu libatkan dia. Tanya pendapatnya apa sih gitu. Ya, nah itu cara suami membangun kedekatan dengan istrinya. Nah, itu cara yang pertama. Bagaimana suami mencintai istrinya? Nah, terus-menerus ya membangun hubungan yang intim, kedekatan dengan istri kita. Ya.
1: Dan bagaimana apakah langkah-langkah ini dari suami gitu ya? Kepada istri, dan ada juga mungkin langkah-langkah lainnya gitu Pak.
0: Ya, yang kedua keterbukaan. Yang pertama tadi kedekatan, yang kedua keterbukaan. Jadi
1: gimana?
0: Istri menafsirkan cinta itu yang kedua dengan keterbukaan. Artinya, kalau kita mencintai istri kita, ya suami harus terbuka dengan istrinya. Nggak ada yang ditutupi gitu ya. Nah, berbagi perasaan kita dengannya. Itu contoh kita terbuka dengan istri kita. Jadi kalau ada pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan di tempat kerja kita, istri harus menjadi orang pertama gitu, yang kita beritahu gitu, yang kita minta pendapatnya, yang kita ajak diskusi. Ya, orang pertama yang menjadi tempat kita curhat, ya menceritakan kegelisahan kita, kegalauan kita. Ya, jangan teman kita atau bahkan wanita lain jadi orang pertama, itu akan muncul perselingkuhan. Tapi istri harus jadi orang pertama untuk kita menceritakan pergumulan kita. Nah, itu cara untuk kita terbuka dengan istri. Yang kedua, tanyakan apa yang dia rasakan, apa pendapat dia, ya tentang suatu masalah. Ya, lalu ketika kita ya berbicara atau berdiskusi dengan pasangan, dengan istri kita. Nah, suami ini penting sekali gestur kita, ya, tatapan mata kita, bahasa tubuh kita itu harus menunjukkan bahwa kita itu memang senang berbicara dengan dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sibuk main HP. Ya, ketika kita berbicara dengan istri kita atau melakukan berbicara dengan istri kita atau melakukan pekerjaan yang lain, ya. Lalu berikan perhatian penuh kepadanya ketika berbicara dengan dia. Nah, diskusikan masalah-masalah keuangan, rencana kita suami untuk pindah kerja mungkin, ya, atau mengenai rencana-rencana masa depan, ya. Mungkin ingin merenovasi rumah atau pindah rumah. Nah, itu kita harus ya terbuka dengan istri kita. Nah, itu cara kita ya terbuka dengan istri. Mm-hmm. Ya.
1: Jadi selain membangun hubungan, membangun keterbukaan, ada hal apa lagi nih?
0: Nah, yang ketiga kita adalah kita mengerti, mm-hmm. ya. Jadi istri itu ya apa menterjemahkan cinta itu adalah ketika suaminya itu berusaha untuk mengerti dia. Hmm. Ya, nah caranya gimana berusaha mengerti? Ya lebih banyak mendengar daripada menuntut dia ya untuk berubah dalam sesuatu hal. Ya sekali lagi lebih banyak mendengar gitu. Ya dengan kita mendengar kita akan lebih memahami gitu. Tapi kalau kita lebih banyak menuntut artinya kita lebih banyak berbicara, ya kita nggak akan paham apa yang dialami dirasakan oleh pasangan kita, oleh istri kita, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita lebih banyak mendengar kepada istri kita? Ya, jadi kita harus mengenali apa yang dia rasakan. Ya, mengenali apa yang dia rasakan, dengarkan dengan penuh perhatian ketika dia sedang berbicara, ya. Sehingga kita bisa mengulang kembali apa yang dia katakan. Ya, jadi kita harus memberikan perhatian penuh, kita menatap matanya, gestur kita menunjukkan kita senang untuk dia berbicara kepada kita gitu. Nah, dan ketika dia tanya, ya, kita bisa memberikan respon yang tepat begitu, ya. Nah, lalu jangan mengabaikan perasaannya. Walaupun kita mungkin merasa, wah, gitu aja kok kamu merasa tersinggung sih. Nah, walaupun kita merasa nggak logis gitu. Nah, memang nggak logis. Karena wanita lebih menggunakan emosinya dalam melihat sebuah masalah. Sedangkan pria lebih menggunakan logikanya, pikirannya dalam memandang sebuah masalah gitu. Ya, memang nggak sama dengan kita gitu. Nah, kita harus belajar lebih menghargai perasaan dia. Ya. Lalu, katakan saya menghargai Anda. Karena Anda mau berbagi. Ya. Perasaan Anda kepada saya, ya. Nah, jangan menginterupsi dia ketika dia sedang menyatakan perasaannya. Ketika dia sedang berbicara, jangan udah papi udah tahu, ya kan? Nah, seperti itu kan? Ya memang mami biasa seperti itu. Nah, jangan gitu, ya. Jangan memotong, jangan menginterupsi. Gitu.
1: Dengar biasa seperti itu.
0: Iya, jangan memang sudah biasa. Iya. Itu, ya. Nah, lalu, nah ini penting. Pahami dia ketika dia sedang menstruasi.
1: Kenapa gitu, Pak?
0: Karena biasanya wanita atau istri yang sedang menstruasi itu emosinya menjadi nggak stabil karena dipicu oleh apa perubahan hormon gitu, yang ada dalam tubuhnya gitu. Nah, jadi kadang-kadang karena emosinya nggak stabil dia bisa jadi lebih uring-uringan, ya lebih mudah tersinggung, ya seperti itu. Nah, jadi kita suami harus pahami gitu ya, ketika ya dia sedang menstruasi kita harus memberikan ruang yang lebih untuk dia memang ya bersikap yang menurut kita ya aneh gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ekspresikan penghargaan kita kepadanya atas semua yang dia kerjakan itu juga penting. Ya, itu cara kita memahami dia. Ya, jadi bilang terima kasih karena kamu udah mengurus anak dengan baik, mengatur rumah ini dengan baik begitu, ya kan? Ekspresikan itu melalui kata-kata, melalui ucapan atau tindakan kita. Seperti itu. Ya.
1: Baik. Ya, ini masih ada beberapa keluarga Indonesia yang mengirimkan komentar ke kita, tapi mungkin kita perlu break sebentar. Dan keluarga Indonesia, untuk Anda yang mau bertanya ataupun mau menanggapi seputar dengan love and respect, barusan juga disampaikan bagaimana seorang suami khususnya membangun kedekatan, kemudian keterbukaan serta
0: pemahaman,
1: pemahaman ya, mengerti gitu ya, understanding. Apakah ada juga yang lain yang mau disampaikan? Silakan ke 0819-269-1000. Kami menunggu WA Anda dan setelah ini kita akan membahasnya di dalam diskusi bersama. Sering.

0: Ya, kami kembali lagi di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan sebelum kita melanjutkan topik-topiknya, langkah-langkahnya bagaimana suami bisa membangun love dan respect ini dalam topik kita ya. Ada Ibu Sari di Jakarta Selatan juga. Saya turut menyimak, sukses selalu. Dan selamat melayani Pak Li dan juga Pak Tim. Terima kasih Ibu Sari. Berikutnya ada Opung Roy. Opung Roy ini menanyakan, kita sudah sepakat membina rumah tangga, saling melengkapi, suami mengayomi, jangan sampai istrinya kabur dari rumah, katanya. Tolong dijabarkan, Pak.
1: Iya, jadi kalau istri kabur kan berarti ada sesuatu ya. Nah, sesuatunya bisa dari kita sebagai suami, ya, atau bisa juga dari tarikan yang ada di luar, ya. Nah, jadi kita mesti cari tahu dulu nih, ya masalahnya di mana? Apakah memang istri itu terpikat dengan orang lain? Ya, dia terjebak dengan perselingkuhan dengan orang lain sehingga dia kabur, ya, atau ya kita sebagai suami yang kurang mengerti dia, kurang mencintai dia sehingga dia merasa ya dia tidak dibutuhkan lagi dalam pernikahan itu atau dalam keluarga itu, ya, atau bahkan mungkin kita berlaku kasar, kita yang mengkhianati dia gitu ya. Nah, jadi ya sebagai suami ya kita harus ya terus ya mencintai istri kita. Ya, jadi kita nggak bisa mengendalikan faktor yang di luar tadi. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, yang bisa suami kendalikan supaya istrinya nggak kabur ya, ya berlakulah ya sayang kepada istri kita.
0: Tadi cara-caranya untuk memberikan rasa sayang itu kepada istri.
1: Berlakulah sayang kepada istri kita, mencintai dengan tulus, dengan murni, begitu kan. Nah, bukan cuma cinta di hati, cinta di mulut, tapi tunjukkan cinta kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Nah, kalau faktor luar kita nggak bisa kendalikan. Bisa aja kita sudah mencintai istri kita dengan benar, dengan tulus, istri kita selingkuh dengan orang lain, bisa nggak? Bisa juga.
0: Bisa aja terjadi. Nah,
1: tapi itu bukan urusan kita, ya, karena kita nggak bisa kendalikan itu. Yang kita bisa kendalikan adalah kita menjaga ya istri kita dengan cinta yang tulus yang kita berikan kepada dia. Ya.
0: Baik, terima kasih. Ini beliau juga menambahkan Opung Roy Panjaitan. Betul Pak, betul Pak Timothy, suami harus getol cari uang katanya ya, rajin cari uang. Jangan suami di rumah saja bermain handphone, tetapi istri wajib untuk disirami lahir dan batin. Terima kasih ya Pak Opung Roy Panjaitan. Dan berikutnya juga ada Ibu Anita nih.
1: Ya.
0: Bagaimana seorang istri bisa mengasihi pasangan jika pasangan terbukti selingkuh dan mau menceraikan istrinya?
1: Ya, ini dia udah salah tapi dia yang lebih galak
0: dia
1: gitu
0: mau,
1: ya.
0: Iya, dia mau ceraikan nih, udah ya, terbukti
1: jadi suaminya selingkuh tapi gitu. Justru suaminya ini yang mau menceraikan istrinya ya.
0: Iya.
1: Nah, caranya gimana? Ya, sebagai istri ya kita tetap harus ya berpegang pada komitmen yang kita sudah buat. Ya, ingat komitmen itu bukan berdasarkan apa yang orang lain kerjakan. Tapi komitmen itu adalah berdasarkan apa yang kita ucapkan. Iya. Karena kita sudah berjanji kita akan mencintai dia. Ya, maka kita pegang kata-kata janji yang kita ucapkan itu. Nah, caranya gimana? Ya, nggak ada cara lain selain mengampuni pasangan kita itu, ya, mengampuni suami itu, ya, memberikan pengampunan kepadanya. Artinya, ya, kalaupun dia ingin berpisah, itu bukan dari kita, bukan dari si istri, ya. Nah, kalau suaminya tetap mau berpisah gimana? Ya, kita nggak bisa menahan juga sih, ya, istri kan nggak bisa mengendalikan itu, gitu. Ya, tetapi niat itu bukan dari si istri. Karena si istri tetap ingin memelihara ya ikatan pernikahan yang pernah dia ucapkan bersama suaminya begitu ya. Nah, caranya ya mengampuni gitu, seperti itu.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kita perlu juga memang terus untuk bisa ini ya, bisa terus saling memberikan pengampunan
1: ya,
0: juga
1: ya.
0: Seperti itu ya. Memang ini satu tugas yang mudah untuk diucapkan.
1: Ya,
0: tetapi
1: sulit,
0: juga sulit untuk dipraktekkan. Tapi asal ada kemauan,
1: iya,
0: itu bisa kita lakukan.
1: Iya, ya. Sulit untuk dipraktekkan, tapi itu hal yang paling penting.
0: Hal yang paling penting
1: untuk menjaga pernikahan kita. Pengampunan itu.
0: Pengampunan itu ya. Baik. Oke, berikutnya gimana lagi Pak? Tadi kita udah masuk soal kedekatan, soal
1: keterbukaan dan juga soal kita harus memahami istri kita, mengerti istri kita. Nah, langkah yang keempat adalah ya kita harus ya selalu ada dalam hubungan yang damai dengan istri kita. Ya, kita harus jadi peacemaking. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, kalau kita salah, ya kita minta maaf. Karena bagi seorang wanita ya, dia yang menerjemahkan cinta itu adalah ketika suaminya salah, suaminya berani untuk berkata, ya I'm sorry gitu. Aku minta maaf gitu. Jadi caranya gimana? Akui kesalahan kita dan minta maaf kepadanya, kepada istri kita. Nah, itu caranya. Ya, kita bagaimana menjaga hubungan yang tetap damai dengan istri kita. Ya. Nah, kalau kita salah kita minta maaf. Kalau istri kita yang salah, berikan pengampunan yang tulus kepada dia gitu. Nah, lalu apalagi ya, jangan pernah memelihara kepahitan kepada istri kita. Itu penting sekali. Jangan pernah menyimpan kepahitan, kemarahan, rasa dendam, ya, benci, ya. Nah, karena walaupun kita simpan dalam hati, ya, kita nggak ucapkan gitu. Tapi istri bisa merasa, ya, istri bisa merasa bahwa ada sesuatu yang lain dari suaminya.
0: Ketika kita menyimpan di dalam itu.
1: Menyimpan kepahitan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada masalah, segera selesaikan. Ya, berusaha menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Jangan pernah mengabaikan masalah dalam pernikahan kita. Gitu. Tapi kita harus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan berusahalah selalu untuk menemukan titik temu, jalan tengah ketika sedang menghadapi konflik atau masalah. Jangan mau menang sendiri gitu. Nah, tapi juga kita harus memahami ya sudut pandang istri kita, ya memahami ya apa yang dia inginkan gitu. Nah, cari titik temunya supaya bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nah, dan perlu penting juga ya kita beri dia kesempatan untuk dia marah, melampiaskan frustasi, kekecewaan, rasa sakit hatinya. Ya. Ketika kita berbuat salah kepada dia. Ya, karena wanita itu kan ya lebih emosional. Ketika mungkin dia tahu kita terjebak dengan sebuah hubungan yang tidak setia, dia marah, ya beri dia kesempatan untuk dia bisa sembuh dari luka itu gitu. Nah, seperti itu.
0: Kadang-kadang kita suka potong ya, udah jangan nangis, udah jangan marah, udah jangan kesel, udah diam.
1: Nah, itu juga. Saya kan udah minta maaf,
0: ya
1: kan?
0: Udah minta maaf masih terus diulang-ulang gitu.
1: Kamu mau apa lagi?
0: Ya. Seperti itu. Itu jangan dilakukan ya.
1: Itu bukan
0: ya.
1: Minta maaf yang tulus artinya.
0: Seperti itu. Nah, terus berikutnya gimana lagi, Pak?
1: Berikutnya kesetiaan. Nah, ini penting ya. Jadi wanita itu butuh ya tahu bahwa suaminya itu komitmen dengan dia. Suaminya setia dengan dia. Jadi wanita atau istri menerjemahkan cinta itu ketika dia melihat suaminya itu setia dengan dia. Nah, jadi ya ini penting sekali nih. Ya, kita bagaimana menjaga ya kesetiaan kita kepada istri kita. Jangan memandang wanita lain dengan penuh nafsu. Nah, ini penting. Ketika kita jalan-jalan berdua dengannya, ya jangan mata kita jelalatan ketika ada wanita cantik yang lewat di samping kita. Nah, itu sangat melukai istri. Ya, dan dia merasa tidak dicintai ketika kita lakukan itu, ya. Nah, lalu jadikan istri kita, pernikahan kita itu prioritas yang utama dalam hidup kita. Nah, ya, jangan mengkritik dia di depan orang lain, itu juga penting. Nah, libatkan dia dalam kegiatan sosial kita, kenalkan dia kepada teman-teman kita, ya seperti itu. Jaga komitmen pernikahan kita. Jangan ada wanita lain, ya, atau hal apapun juga yang bisa menjadi orang ketiga yang akhirnya membuat hubungan kita dengan dia, dengan istri kita ini menjadi renggang gitu. Nah, ini penting, ini praktis ya. Ya. Kalau kita pulang telat, ya kasih tahu dia, kabari dia, ya. Nah, sehingga dia itu nggak menduga-duga gitu, curiga gitu, ya. Nah, dan belajarlah untuk bicara yang positif tentangnya setiap waktu.
0: Setiap waktu ya.
1: Ya, nah, itu cara kita ya menjaga kesetiaan kita.
0: Nah. Memberikan satu penghormatan kepada istri juga kita nggak boleh kritik di depan anak-anak
1: ya,
0: juga.
1: Betul. Ya, betul. Ya, nah itu hal berikutnya. Jadi istri juga menerjemahkan cinta itu dengan esteem ya, penghargaan gitu. Ya, dia ingin dihargai, dihormati juga oleh suaminya. Nah, seperti itu. Nah, caranya itu tadi salah satunya. Kalau menegur istri kita, jangan di depan anak-anak. Harus secara pribadi. Ya, nah harus secara pribadi ya. Katakan aku sangat bangga dengan caramu menangani hal itu. Itu juga penting. itu akan membuat dia merasa dihormati, dihargai, ya.
0: Yeah.
1: Puji dia di depan orang lain. Kalau tegur harus secara pribadi, tapi kalau puji harus di depan orang lain. Seperti itu. Nah, di depan anak-anak, ya, di depan teman-teman, puji dia, ya. Nah, lalu, nah, berikan dia dukungan yang tulus, pujian yang tulus, ya. Nah, lalu juga hargai pendapatnya, walaupun berbeda dengan kita. Nah, jangan kita menyalahkan dia, menganggap rendah, gitu. Ah, begitu aja kok. Ya, kalau cuma begitu doang ya saya udah tahu gitu kan. Nah, jangan. Ya, jadi hargai pendapatnya gitu ya. Nah, lalu buat dia merasa sebagai pribadi yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Nah, tunjukkan kemesraan dengannya di depan publik. Nah, ini juga penting sekali. Ya, di depan publik tunjukkan bahwa dia adalah ya orang terpenting, orang yang paling Anda cintai gitu. Dan tunjukkan rasa bangga Anda kepadanya dan apa yang dia lakukan. Nah, itu cara bagaimana kita ya menghargai dia. Ya, memberikan rasa hormat kita kepada istri kita. Seperti itu.
0: Jadi kita selalu memang fokusnya juga kepada istri kita juga ya.
1: Ya.
0: Jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat kita teralih daripada dia gitu. Menandakan betapa kita menghargai dia, menghormati dia juga.
1: Betul. Dia harus menjadi prioritas utama. Ya, jadi bukan pekerjaan, jangan salah. Ya, banyak istri kabur bukan karena enggak ada uang yang diberikan yang cukup, suaminya. Ya, saya banyak sekali mendengar ya dalam konseling gitu, istrinya akhirnya selingkuh dengan supir. Ya. Nah, karena apa? Ya, padahal kan secara materi sudah cukup. Jadi salah kalau suami itu ya, yang penting kerja cari uang gitu. Ya, bisa memberikan uang banyak kepada istrinya, nanti dia akan setia, nanti dia akan tetap mencintai kita, salah. Ya, prioritas utama istri itu bukan materi, tapi hubungan.
0: Hubungannya
1: seperti itu.
0: Nah, keluarga Indonesia, ternyata kita juga masih ada beberapa poin yang mau disampaikan oleh Pak Timothy Ivan, tapi waktu yang membatasi kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan ya Pak.
1: Ya.
0: Bagaimana di minggu depan itu kita bicara wanita yang merespek, menghormati suaminya ya. Dan untuk keluarga Indonesia yang sudah bergabung dengan kami, mendengarkan dan juga memberikan tanggapan, terima kasih banyak. Kita akan bergabung kembali di edisi berikutnya, masih Love dan Respect ini. Saya Lisa Triadi serta narasumber kami Pak Timothy Ivan MPD pamit undur. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Salam keluarga Indonesia.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mulai melepaskan. Saya dan anak perempuan saya sedang berbincang di sofa. Saya rasa ia berusia sekitar 13 tahun saat itu. Ia berkata kepada saya dengan nada yang sedikit menantang. Ibu tahu? Ibu tidak akan dapat benar-benar menghentikan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Ibu tahu, kamu memang benar tentang hal itu. Jawab saya dengan lebih tenang daripada yang sesungguhnya saya rasakan. Ia terlihat sedikit terkejut karena saya sepakat dengannya. Namun saya rasa pengakuan ini telah menambah rasa tanggung jawabnya. Ketika anak beranjak remaja, Anda tidak dapat mengunci mereka di kamarnya dan membuang kuncinya. Anda pun tak ingin melakukannya. Masa-masa remaja adalah masa di mana anak-anak perlu untuk mencoba sayap mereka, sehingga dengan cara yang tepat, selagi mereka masih tinggal di rumah dan Anda berada di dekatnya untuk menolongnya bila mereka jatuh. Mendengarkan adalah alat yang sangat penting saat bersama anak remaja. Kita berpikir bahwa kita bertindak paling efektif saat kita berbicara. Tapi mendengar tanpa mengkritik, menolong Anda untuk melihat ke dalam pemikiran mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menjadwalkan waktu untuk mendengar, dan anak remaja biasanya ingin berkomunikasi di waktu-waktu yang paling tidak nyaman. Namun suatu hari kelak, Anda akan bersyukur bahwa Anda melakukannya. Ketika anak-anak Anda masih kecil, Anda memegang tangan mereka agar mereka aman dan memastikan bagi mereka bahwa Anda ada bersama mereka. Saat masa remaja, tugas Anda adalah untuk memindahkan tangan mereka dari tangan Anda kepada tangan Tuhan. Sebab berjalan melalui kehidupan dengan tangan mereka berada di dalam tangan Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Allah sendiri berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya pasal 41 ayat 13. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memimpin dan mendisiplin mereka agar kehidupan mereka menjadi serupa dengan Dia. Dan di atas semuanya itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ruth Bell Graham memberikan kata-kata penguatan di dalam doanya bagi para orang tua ketika ia menulis, "Ingatkanlah mereka dengan lembut Tuhan, bagaimana engkau pun memiliki masalah dengan anak-anakmu juga."
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ajaran dan pukulan Tuhan menyebabkan kita mengambil keputusan. Ada sementara orang yang hatinya menjadi keras dan getir ketika hukuman Tuhan menimpa diri mereka. Tetapi ada orang lain lagi yang mengalami saat yang menentukan dalam kehidupan mereka, yaitu pukulan Tuhan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Apakah yang Anda inginkan dari ajaran dan pukulan Tuhan bagi kehidupan Anda? Hasilnya berada dalam tangan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah. Barang siapa merendahkan diri di bawah tangan Allah yang sedang menghukum, ia akan mengalami perubahan, rahmat, dan keselamatan. Anda

kenyataan pahit. Kenyataan pahit adalah kenyataan yang sangat ingin Anda hindari. Suatu kenyataan ketika hidupmu tidak terkendali dan yang sangat mengganggu lebih dari apapun adalah Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Ketika kenyataan yang pahit ini menghampiri pemazmur, ia menulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Yang digambarkannya adalah kesulitan besar. Gunung-gunung bergoncang dan runtuh ke dalam laut, mungkin karena gempa bumi. Tetapi, pengaruhnya sama dengan ketika Anda mendengar seorang dokter berkata, kami telah melakukan apapun yang kami bisa untuk menyelamatkan anak Anda. Tetapi sayang, atau mendengar pasangan Anda yang Anda harapkan menikmati masa tua bersama berkata, aku tidak mencintaimu, tidak bisa, dan aku lelah berpura-pura. Aku ingin bercerai. Kenyataan yang pahit itu sangat menghancurkan. Kehancuran yang menyakitkan. Rasanya saya tidak perlu melukiskannya. Anda pasti mengetahuinya. Anda sudah pernah mengalaminya. Namun yang Anda perlukan adalah dorongan semangat untuk menjadikan Tuhan kekuatan dan pertolongan di masa-masa sulit. Aku tidak akan berpaling kepada Tuhan sekarang. Seseorang pernah berkata demikian kepada saya. Saya tidak cukup rohani dan saya tidak ingin dia menolong saya sekarang. Mungkin ia belum mencapai kenyataan yang paling pahit. Saat terjadi longsor, Anda tidak akan membuang waktu untuk menempelkan foto di dinding. Atau Anda tidak akan membuang waktu untuk menanam bunga saat banjir datang. Begitu Anda merasakan adanya bahaya, Anda secepatnya menyingkir, Anda bertindak. Tidak ada seorang pun yang akan peduli dengan lukisan dalam sebuah gedung yang sedang terbakar. Orang yang selamat dari kapal karam tidak akan pernah memperhatikan penampilan dan bajunya ketika mereka sedang terapung di perairan dalam. Mereka akan merengkuh apapun yang dapat membuat mereka tetap terapung, bukan? Apa yang akan saya katakan kedengarannya keras, tetapi ini benar. Kadangkala, Tuhan mengizinkan kita menghadapi kenyataan pahit agar kita berhenti bermain dan berfokus kepadanya. Kita menjadi putus asa agar kita mengizinkan dia untuk menolong kita. Sepanjang kita masih mempunyai sesuatu untuk berpegangan, kita akan terus menolak untuk diselamatkan. Pada saat Anda menyadari bahwa Anda sudah gagal, kecuali mendapat pertolongan, maka Anda akan menyadari bahwa Anda sudah mengenyampingkan Tuhan dari hidup Anda dan Anda akan mengizinkannya melakukan apa saja yang dapat ia lakukan. Percaya diri adalah karakter yang terpuji, namun jika sudah menghadapi kenyataan pahit, ada hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Pemazmur berkata, pada hari yang sulit ia akan menyelamatkanku dalam pondoknya, ia akan menyembunyikanku dalam persembunyian di kemahnya, dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur pasal 27 ayat 5. Saat dunianya hancur karena peperangan dan perselisihan, Nahum menulis, Tuhan itu baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Selama 60 detik, renungkanlah kalimat itu. Pertama ia berkata, Tuhan itu baik. Dapatkah Anda menerima perkataan itu? Mengapa Tuhan tidak menghentikannya? Mungkin ia mengizinkannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan penolong dalam kesesakan, Anda dapat menjangkau pertolongannya. Ketika kenyataan pahit menimpa Anda, berlarilah kepada Tuhan dan raihlah kebaikannya. Saat Anda mencari Tuhan dan terus mencarinya dengan segenap hati, Anda akan menemukannya dan bila Anda melakukannya, kenyataan pahit itu bisa Anda atasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Pendengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

berhenti bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda bertanya-tanya, mengapa saya harus melalui jalan-jalan yang penuh penderitaan? Hanya jalan-jalan setapak yang menembus malam gelap sajalah yang menuju ke tempat yang terang. Tuhan yang mengasihi Anda menginginkan bahwa semua jalan Anda berakhir dalam terang, dalam sukacita yang besar. Oleh sebab itu, Ia sekarang harus memimpin Anda melalui malam yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ada seorang bankir yang kaya raya. Dia punya banyak harta di dalam rumahnya. Suatu hari, hartanya hampir saja ludes dirampok. Untung saja perampokan itu bisa digagalkan. Nah, kini bankir itu cari cara yang paling aman untuk melindungi semua harta bendanya. Namun, cara yang dia pergunakan agak keterlaluan, yaitu dengan memasang kabel yang dialiri listrik pada sekeliling pagar rumahnya. Nah, dengan demikian, pencuri atau perampok yang berusaha menyatroni rumahnya akan mati sebelum sempat mengambil harta bendanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sangat bijak ya kalau kita berjaga-jaga dan melindungi apa yang kita miliki. Tetapi, tidak manusiawi rasanya kalau kita hanya memikirkan harta benda kita saja tanpa memikirkan keselamatan atau nyawa orang lain. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada harta benda apapun? Memikirkan keselamatan manusia sama dengan menghargai sang penciptanya, yaitu Tuhan pencipta manusia. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah hati Anda berada di harta yang Anda miliki? Atau hati Anda hanya tertuju kepada Tuhan sang Maha Pencipta? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih, yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Dr. Karl Menninger, seorang psikiater kenamaan, merasa tertarik dengan emosi berharap. Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan pentingnya kasih dan iman. Namun sebagai seorang psikiater, Dr. Menninger meyakini betapa pentingnya pengharapan terkait dengan kelangsungan hidup. Pengharapan adalah kualitas pertahanan jiwa yang memberi kekuatan untuk hidup dan terus berjalan di dalam kegelapan malam. Beberapa waktu yang lalu, dunia menanti dengan menahan nafas mereka agar sekelompok penambang yang terjebak di sebuah tambang batubara Pennsylvania Timur bisa selamat. Nampaknya tidak ada harapan untuk keselamatan para pria ini, sekalipun operasi penyelamatan terus dilanjutkan dengan penuh kecemasan. Di bawah tambang itu, para pria yang terjebak juga mulai bertanya-tanya apakah ada kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan. Selama beberapa hari mereka mengetuk kayu di atas kepala mereka, dan kemudian dengan setiap serat dalam tubuh, mereka dengan tegang mendengarkan suara balasan yang membuat mereka mengetahui bahwa pertolongan sedang dilakukan. Pada saat itu regu penolong mendengarkan ketukan itu. Saat mereka mendengarkannya samar namun jelas, muncullah pertanyaan yang diketuk dalam kode Morse. Apakah ada harapan bagi mereka? Harapan merupakan nyawa bagi keberadaan manusia. Peperangan-peperangan yang kejam yang dihadapi dunia kita saat ini telah membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa seseorang dapat bertahan dalam keadaan yang hampir tidak mungkin bila ia memiliki pengharapan. Banyak orang bertahan hidup melewati kekejaman kamp konsentrasi, kelaparan hebat, dan penderitaan intens dari penyiksaan saat mereka memiliki pengharapan bahwa mereka akan selamat. Pendeta rumah sakit manapun akan memberitahu Anda bahwa pengharapan merupakan rahasia dari orang yang sembuh dari penyakit mereka. Karena jika seseorang memiliki pengharapan bahwa ia akan hidup, maka ia dapat bertahan melewati hampir semua penderitaan. Seseorang mungkin menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun bila ada harapan, maka orang itu akan terus berjuang. Pengharapan seringkali menjadi obat yang lebih kuat daripada antibiotik yang terkuat manapun. Pengharapan adalah andalan yang tak terlukiskan bagi jiwa manusia. Pengharapan membawa kehidupan di mana kematian tampak tak dapat dihindari. Yang menarik adalah bahwa fakta ini telah dibuktikan secara ilmiah di pusat penelitian Johns Hopkins. Dr. Kurt Richard yang mengepalai penelitian psikobiologis mengatakan bahwa ketika tikus ditempatkan di dalam situasi tanpa pengharapan, mereka menyerah dan mati sekalipun tersedia makanan dan minuman. Namun bila faktor tanpa pengharapan ini dihilangkan, binatang ini akan berjuang untuk bertahan hidup dan mereka memang bertahan. Dr. Charles Malik, mantan kepala majelis umum PBB, mengatakan bahwa pengharapan bagi dunia yang berada dalam krisis tergantung pada hal-hal yang kepadanya kita dapat percaya. Seseorang yang menghadapi operasi harus melandaskan pengharapannya untuk hidup pada dokter bedahnya. Seseorang yang menghadapi kejamnya peperangan meresponi kasih istrinya yang sedang menantikan dia. Ia memiliki pengharapan oleh karena ia memiliki kasih istrinya. Hukum pengharapan pun berlaku di dunia rohani. Seseorang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadinya memiliki pengharapan abadi akan hidup yang kekal, yang tidak akan pernah gagal. Penulis kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru menggambarkan pengharapan ini sebagai sauh yang kuat dan aman. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ia berkata bahwa kita dapat menemukan tempat perlindungan dan menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Pengharapan ini adalah Yesus yang memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang memandang kepadanya. Keputusasaan adalah lawan dari pengharapan.
Karena ketika seseorang tidak melihat adanya solusi yang memungkinkan, itulah saatnya di mana ia kehilangan pegangannya dalam hidup ini. Anda mungkin mendapati diri Anda sedang berputus asa. Hidup Anda mungkin nampak tidak berpengharapan. Namun Yesus berkata kepada Anda, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Ketika Anda memintanya, ia berjalan bersama Anda melewati setiap krisis. Berserulah kepadanya dan izinkan ia menanamkan di dalam hati Anda kehidupan dan pengharapan untuk hari esok. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kehadiran lebih berarti daripada kata-kata. Kita nggak selalu harus tahu harus berkata apa kepada seseorang. Kadang-kadang cukup dengan ada di sana bersama-sama, itu sudah menenangkan. Orang yang sedang terluka, kecewa, ataupun kehilangan tidak selalu butuh nasihat. Mereka hanya butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Hadir tanpa menghakimi, duduk bersama dalam diam, menyediakan bahu untuk bersandar. Kita seringkali meremehkan kekuatan kehadiran yang hening. Padahal, di dalam diam itu ada ketulusan, dan di dalam diam itu, kadang kita bisa menyampaikan kasih lebih dalam daripada lewat kata-kata.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, Engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun Ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati, "Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, ia dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

seekor rubah melihat seekor burung gagak terbang dengan membawa sepotong keju di paruhnya dan hinggap di atas pohon. Rubah yang berada di pohon itu melihat ke atas dan mengincar keju itu. Dan dia pun berjalan mendekati batang pohon itu. "Selamat siang, gagak cantik," si rubah memuji. "Betapa cantiknya kamu hari ini. Betapa mengkilapnya bulumu. Ya, sangat indah sinar matamu. Saya yakin suaramu lebih indah dari burung-burung yang lain. Izinkan saya mendengarkan satu lagu darimu, dan saya akan menyapa kamu dengan sebutan si ratu burung." Burung gagak itu mulai mengangkat kepalanya dan mencoba bernyanyi sebaik mungkin. Tapi ketika dia membuka mulutnya, keju yang ada di mulutnya jatuh ke tanah. Dengan seketika, si rubah tangkap keju yang jatuh tersebut. Si rubah tertawa licik. "Itulah yang saya inginkan sebagai pertukaran dengan kejumu."

Masih di insting, inspirasi penting. Sebagai manusia, wajar ya kalau kita tuh senang dapat sanjungan dari orang lain. Gak salah sih dapat sanjungan atau pujian, tapi yang salah dan berbahaya adalah kalau kita gila sanjungan. Banyak orang yang gila sanjungan untuk memuaskan egonya atau meningkatkan rasa percaya dirinya. Mirip burung gagak pada kisah yang sudah kita dengarkan. Apabila kita menerima pujian dengan respon yang salah, yaitu kita jadi sombong, itu adalah awal kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran.

Nah, pendengar, apa Anda suka dipuji? Bagaimana respon Anda terhadap pujian yang diberikan kepada Anda? Silahkan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Gunung yang menjulang tinggi dan samudra yang luas sejauh mata memandang menunjukkan betapa agungnya Tuhan Allah. Akan tetapi gunung dan samudra itu juga menunjukkan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Namun demikian, masih saja kita bertindak lancang dan menentang kehendak Allah, kehendak Pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mendurhaka terhadap Dia. Kita telah kehilangan perasaan hubungan yang patut terhadap Allah. Alam ciptaan Allah yang mengagumkan itu hendak mengajarkan kepada kita, seakan-akan mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, dan kita berbakti kepadanya serta menyerahkan kehendak kita kepadanya. Inilah kehendak yang terbaik, karena inilah kehendak Bapa yang semata-mata kasih adanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang wanita muda menulis kepada kolumnis koran meminta nasihat. Ia berkata, "Saya seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi semakin bingung dengan kata moralitas. Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Sang wanita muda ini melanjutkan ceritanya bahwa kedua orang tuanya telah bercerai dan bahwa sekarang ibunya tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya. Namun ibunya tidak ingin ia melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Anak remaja ini menandatangani suratnya dengan tulisan "bingung". Ada begitu banyak orang muda pemikir saat ini yang sama bingungnya dengan mahasiswi ini yang bertanya, "Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Bila anak laki-laki atau anak perempuan Anda menanyakan hal yang sama, bagaimana Anda akan menjawabnya? Pedoman pertama kepada seorang anak diberikan oleh orang tua yang berkata, "Lakukan ini" atau "lakukan itu". Namun yang lebih sering lagi adalah "jangan lakukan ini" atau "jangan lakukan itu". Orang tua mewakili standar moralitas atau dengan kata lain menjadi gambaran Tuhan di masa kanak-kanak seseorang. Namun saat anak-anak bertambah usia, mereka seperti halnya wanita muda yang menulis tadi, melihat ketidakkonsistenan antara perilaku dan peraturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, orang tua seringkali mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Demikian pula hukum merumuskan standar moralitas yang biasanya merupakan cerminan dari apa yang dipercayai masyarakat sebagai hal yang benar, sekalipun ia berubah dengan cepat. Masyarakat sebagai opini komunal dari rata-rata orang memang mendikte standar moralitas yang dapat diterima dan biasanya hukum yang mencerminkannya. Namun kita pun menyadari bahwa standar-standar itu dibuat oleh sekelompok besar orang yang memilih hukum mana yang mereka pegang dan hukum mana yang mereka akan abaikan. Apakah ini berarti setiap orang membuat standar moralitasnya sendiri dan melakukan apapun yang ia pikir benar? Bila Anda menjawab dengan positif, Anda mempercayai relativisme moral yang berarti sesuatu mungkin benar bagi Anda, namun bukan bagi sesama Anda. Ada satu masalah di dalam standar moralitas yang berubah-ubah. Bila Tuhan telah berfirman dan bila ia telah memberikan petunjuk tentang apa yang benar dan salah, maka opini masyarakat atau bahwa apa yang kita pikir benar atau salah mungkin bertentangan dengan standar Tuhan bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin benar bahwa semua orang melakukannya untuk membenarkan sikap yang diterima oleh umum, namun mungkin saja Tuhan berkata bahwa perilaku Anda salah. Hampir 4.000 tahun yang lalu, ada satu periode waktu yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim di Alkitab, di mana di sana tidak ada hukum, dan setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Hal ini berakibat pada kejatuhan rohani dan moral. Bila sejarah berulang, nampaknya kita sedang menuju ke sana hari ini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, telah menyatakan bahwa dari 21 peradaban besar terakhir, 19 diantaranya telah hancur dari dalam sebagai akibat dari kerusakan rohani dan moral. Kepada mahasiswi yang mengatakan bahwa dirinya bingung, saya ingin berkata, ya, memang ada standar yang benar dan salah yang tidak dibuat oleh orang tua kita, masyarakat atau bahkan oleh hukum, melainkan oleh Tuhan sendiri di dalam halaman-halaman firman-Nya, yaitu Alkitab. Tuhan tidak memberikan kita standarnya untuk membuat kita menderita atau menjauhkan kita dari kesenangan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang paling bahagia dalam hidup ini dengan hidup terbebas dari rasa bersalah dan tertekan. Standar Tuhan tetap menjadi satu-satunya jalan sejati menuju kepada kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Di suatu desa, tinggallah satu keluarga yang memiliki perkebunan jagung yang sangat luas. Karena begitu luasnya perkebunan itu, pemiliknya menggunakan kode bendera untuk mengumpulkan semua pekerjanya. Apabila jam makan telah tiba, maka bendera putih akan dikibarkan tinggi-tinggi. Ketika semua pekerja melihat bendera itu dikibarkan, semua akan berlari ke pos untuk makan siang. Nah, begitu juga dengan jam pulang. Bendera putih akan dikibarkan sebagai tanda waktunya untuk pulang. Tetapi, apabila bendera merah dikibarkan, berarti ada bahaya. Maka semua pekerja akan segera berkumpul di depan rumah pemilik perkebunan itu untuk menerima pengarahan. Suatu hari, anak tunggal dari pemilik perkebunan itu jatuh sakit. Saat itu ibunya sedang pergi ke kebun untuk memetik sayuran. Anaknya pun bangun dan dia mulai mencari di mana ibunya berada. Dia keluar rumah memanggil-manggil, tetapi tidak ada sahutan. Akhirnya anak ini pun tersesat di kebun jagung dan tidak tahu lagi jalan pulang. Sesampai di rumah, ibunya kaget karena melihat anaknya tidak ada di kamar. Dia segera mengibarkan bendera merah. Dan dalam sekejap, semua pekerja berkumpul. Ibu ini pun memberitahukan bahwa anaknya tidak ada di rumah dan dia minta semua pekerja untuk mencari anaknya. Karena luasnya perkebunan, sehari penuh anak ini tidak bisa ditemukan. Keesokan harinya, pencarian pun dilanjutkan. Salah seorang dari pekerja itu memberikan ide, yaitu bahwa mereka harus bergandengan tangan menyisir perkebunan, karena jumlah pekerja ada lebih dari 100, maka semua bagian pasti tidak ada yang terlewatkan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, anak tersebut pun ditemukan, telah tergeletak tidak bernyawa. Ibu itu berlari mendapatkan anak itu, dan ternyata badannya masih hangat, yang menandakan bahwa sebenarnya anak itu baru saja meninggal. Ibunya pun menyesal. Dia berteriak, "Mengapa? Mengapa tidak dari semalam kita bergandengan tangan mencarinya? Kalau saja dari semalam kita bergandengan tangan, anakku pasti tidak akan mati." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, penyesalan selalu datang terlambat. Ketika kita bertindak dan bekerja sendiri-sendiri, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan maksimal. Tetapi ketika kita semua bergandengan tangan, pekerjaan seberat dan semustahil apapun bisa kita kerjakan bersama-sama dengan hasil yang maksimal. Untuk itu sahabat, jangan pernah remehkan persatuan. Mari bergandengan tangan menyelesaikan apapun yang ada di hadapan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian.

0: Katakanlah kepada Allah, Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 生米做成了熟饭。
1: Beras telah menjadi nasi. Sesuatu yang telah terjadi tidak dapat dikembalikan lagi.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Berita utama di surat kabar berjudul Lingkaran Balas Dendam di Timur Tengah Tidak Akan Berakhir. Menyusul serangkaian serangan bom bunuh diri yang diikuti serangan balasan, artikel itu menceritakan tentang seorang pria yang berusia 28 tahun yang dendam karena kematian pamannya. Jika orang yang Anda kasihi dibunuh, Anda tidak akan bisa tidur, begitu katanya. Anda merasa harus melakukan sesuatu. Namun, meski telah membunuh dua musuh, pria itu belum juga puas. Tak seorang pun bisa puas dengan membalas dendam. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Balas dendam adalah senjata yang sangat menghancurkan. Balas dendam bagaikan lingkaran api yang menghancurkan dan tidak ada akhirnya. Ini bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan ya, untuk menuntut keadilan atas beberapa kasus. Namun karena Tuhan itu adil, kita tidak boleh membalas sendiri mereka yang bersalah kepada kita. Dengan kebaikan dan kasih, kita akan dapat mengakhiri lingkaran balas dendam. Sahabat, apakah hidup Anda kini masih terjerat lingkaran balas dendam? Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi percekcokan yang berkepanjangan dengan keluarga, rekan kerja, pasangan. Apakah Anda sedang menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Balas dendam membuat posisi Anda dengan musuh menjadi seri. Pengampunan akan membuat Anda menjadi menang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

beda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 没有学怕，不要学着。
1: Sebelum belajar merangkak, jangan belajar berlari. Belajar atau mengerjakan sesuatu semestinya dimulai dari dasar menuju tingkat yang lebih tinggi.

Ada seorang pria, dia mulai berjualan ikan segar di pasar. Lalu dia memasang papan pengumuman bertuliskan, "Di sini jual ikan segar." Nah, tidak lama kemudian, datanglah seorang pengunjung yang menanyakan tentang tulisannya. "Mengapa kamu tuliskan di sini? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kamu berjualan di sini, bukan di sana?" Benar juga ya, begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dihapusnya kata "di sini" dan tinggallah tulisan "jual ikan segar". Tidak lama kemudian, datang pengunjung kedua yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu pakai kata segar? Bukankah semua orang sudah tahu kalau yang kamu jual adalah ikan segar, bukan ikan busuk?" Benar juga ya. Begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dia hapus kata segar dan tinggallah tulisan "jual ikan". Sesaat kemudian, datanglah pengunjung ketiga yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu tulis kata jual? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kamu jual ikan, bukan untuk dipamerkan?" Benar juga ya, begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dihapusnyalah kata jual dan tinggallah tulisan ikan. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah pengunjung keempat yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu tulis kata ikan? Bukankah semua orang sudah tahu kalau ini ikan, bukan daging?" Benar juga ya. Begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu diturunkannyalah papan pengumuman itu. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, bila kita ingin memuaskan hati semua orang, maka yakinlah itu hal yang mustahil. Atau bahkan, kita malah justru merugikan diri kita sendiri. Kita tidak mampu memuaskan semua orang. Sudah menjadi fitrah manusia untuk berbeda pendapat. Jadi, utamakanlah suara hati Anda. Biarlah orang berpendapat. Tapi, saringlah cerna kembali pendapat mereka. Apakah sudah sesuai dengan kata hati Anda? Jika tidak, untuk itu sahabat, tegaslah mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Nah sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda gampang terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda tanpa menyaring sesuai dengan kata hati Anda? Apakah Anda orang yang plin-plan dalam mengambil keputusan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 柳得青山，不怕美柴烧。
1: Selama masih ada gunung hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini selama memiliki kesehatan.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Kru. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian

0: Tuhan mengecewakan kita, tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janji-Nya itu. Bergantunglah kepada-Nya, dan pertolongannya pasti akan datang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dia adalah pendukung teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Orang pada waktu itu tidak percaya pada teorinya. Bahkan dia dianggap merusak iman dan dia diajukan ke pengadilan gereja Italia pada tanggal 22 Juni 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja pada saat itu. Dia dihukum dengan tahanan rumah sampai dia meninggal. Baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan resmi bahwa keputusan penghukuman itu salah. Kebenaran itu butuh 375 tahun untuk dibuktikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam hidup ini, manusia punya kecenderungan untuk tidak percaya. Jadi, untuk percaya itu tidaklah mudah. Coba Anda pikir, bagaimana sampai seseorang bisa percaya akan sesuatu? Percaya itu benda konkret atau abstrak? Apakah Anda perlu percaya bahwa matahari terbit dari timur, bukan dari barat? Kenapa angin yang bisa merubuhkan apa saja, tetapi kita tidak melihat wujudnya? Kenapa air tidak mengalir ke atas, tetapi ke bawah? Memang sulit untuk membuat orang percaya. Tapi percaya adalah kata yang ajaib. Banyak peristiwa yang tidak masuk akal bisa menjadi kenyataan karena ada rasa percaya. Percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya bisa memberi optimisme. Dan yang terakhir, percaya adalah jembatan menuju keberhasilan. Nah, sahabat, kalau ingin hidup Anda diubahkan, Anda harus belajar percaya. Walaupun tidak masuk akal sekalipun, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA. Setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapa sendiri mengasihi engkau. Demikianlah kata Yesus. Yesus yang kebenaran adanya itu dan yang mengenal Bapa baik sekali. Oleh sebab itu percayalah bahwa anak dikasihi oleh Allah Bapa. Katakanlah kepada diri Anda sendiri, saya dikasihi. Maka Anda akan mengalami bahwa iman akan kasih Bapa menyembuhkan semua penyakit di dalam batin Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian Senin, 25 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ajarkanlah kami untuk setia di dalam firman-Mu ya Kristus. Jangan biarkan kami untuk mudah goyah. Peganglah hidup kami erat di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 5 ayat 1-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Namun yang kutuliskan kepada kamu sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Sebab apa urusanku menghakimi mereka yang di luar jemaat? Bukankah kamu yang seharusnya menghakimi mereka yang di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, disiplin kadang diperlakukan tidak hanya di sekolah dan rumah, tetapi juga di gereja bagi anggota jemaat yang melakukan dosa tertentu. Apa tujuannya? Rasul Paulus menegur anggota jemaat di Korintus yang melakukan percabulan, namun tetap membanggakan diri sebagai jemaat, dan juga jemaat yang tidak melakukan apapun kepada orang itu. Orang yang demikian harus dihukum, dikucilkan, dihakimi, dan diusir. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan rohnya dan menjaga anggota jemaat yang lain dari percabulan. Teguran itu juga menjadi peringatan keras bagi kita saat ini. Tak jarang, gereja merasa sungkan untuk menegur anggota jemaat yang melakukan dosa. Alasannya bisa karena orang itu memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang tinggi, atau memiliki reputasi dan prestasi pelayanan yang cemerlang. Tindakan pembiaran hanya akan membuat orang itu berkubang dalam dosanya, bahkan menjadi contoh buruk bagi anggota jemaat yang lain. Sebaliknya, tak jarang juga gereja menindak anggota jemaat yang melakukan dosa dengan cara yang kasar dan mempermalukannya. Bukannya sadar dan bertobat, bisa jadi orang itu malah memilih meninggalkan imannya. Selain itu, anggota jemaat yang lain bisa jatuh ke dalam dosa menghakimi orang lain. Jadi, sekalipun kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus keras, disiplin gereja bertujuan supaya baik orang itu maupun jemaat secara keseluruhan bisa diselamatkan. Pemimpin gereja, bahkan semua anggota jemaat, perlu mencari cara yang tepat dalam menerapkan disiplin gereja supaya setiap orang yang berdosa didapatkan kembali. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dengan dosa supaya mereka sadar dan bertobat. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja yang secara khusus melakukan tugas pendisiplinan di dalam gereja supaya mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan bijaksana. Bersikaplah berani menegur dan rendah hatilah saat ditegur. Bukan karena kita sendiri tidak berdosa, tetapi karena kita peduli akan keselamatan semua. Mari kita berdoa. Kristus Yesus yang penuh kasih dan kebenaran, ajarlah kami ya Kristus menjadi seorang pemimpin yang berani menegur dengan hati yang tulus dan penuh kasih, bukan dengan kesombongan. Dan bentuklah kami juga untuk menjadi pribadi yang rendah hati saat ditegur, menyadari bahwa kami pun tidak luput dari kelemahan. Mampukan kami, anak-anakmu, untuk saling membangun dalam kasih demi keselamatan bersama. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Penuhi jiwa kami dengan damai surgawi. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu.

hallelujah.

0: untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa.
1: Halo?
2: Halo, Mas Arif.
1: Halo, Mbak. Mbak, kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit, tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

0: Dalam kenyataan, Tuhan mendatangkan berbagai-bagai penderitaan dan salib yang menyebabkan kita bersusah hati. Agaknya hal ini bertentangan dengan kasih Allah yang selalu memperhatikan air mata kita. Jawab yang Tuhan berikan ialah, berbahagialah orang yang berduka cita. Berkat itu tersembunyi di dalam kasih terhadap salib. Cintailah salib Anda sebagai suatu karunia dari Bapa, dan kasih Anda itu akan melenyapkan kesukaran-kesukaran Anda. Rahasia kasih Bapa dan kasih Yesus akan diungkapkan kepada Anda dan akan membahagiakan Anda sekalipun Anda berduka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Abaya Bapa, mampukan kami untuk dapat lebih bersandar dan berharap kepada-Mu. Sebab kami ini sadar ya Tuhan, orang yang berjalan, dia tidak berkuasa menetapkan

akulah Allah, Bapamu yang sangat mengasihi. Dalam sejarah kehidupanmu, belum pernah dan tidak akan pernah ada yang mengasihi sebagaimana aku mengasihi dan memperdulikanmu. Terimalah kasihku, maka engkau akan bebas dari rasa takut yang telah menyiksamu. Engkau tidak akan disiksa lagi oleh pikiran bahwa aku akan menolakmu. Anakku, biji mataku, jangan pernah mempunyai perasaan bahwa hidupmu tidak berarti, karena aku yang maha besar tinggal dalam dirimu. Engkau begitu berharga bagiku. Bahkan bila engkau satu-satunya orang di dunia ini, anakku akan tetap mati untuk menyelamatkanmu. Anakku, kepunyaanku, engkau tidak pernah sendirian, karena aku selalu besertamu. Itu sebabnya tidak ada kesedihan, tekanan, keputusasaan, kesepian yang dapat menjerumuskan dan membelenggumu jika engkau sadar bahwa aku selalu bersamamu. Aku telah melihatmu, anakku. Aku telah melihatmu dikalahkan. Aku telah melihatmu terluka. Aku telah melihatmu menangis dalam keputusasaan. Aku telah melihatmu, dan aku telah besertamu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Anakku yang sedang galau, sebenarnya bukan apa yang terjadi dalam hidupmu yang menyebabkan engkau kalah, tetapi kepercayaan terhadap keadaan kekalahanmu yang menyebabkan engkau kalah. Bukankah aku tidak pernah berjanji, ketika engkau ikut aku, maka jalanmu akan senantiasa bertabur bunga dan sinar matahari. Itu sebabnya, apabila saat ini engkau tidak menemukan bunga di sepanjang jalanmu, bahkan justru kegelapan yang sedang melingkupi arah cahaya, bukankah engkau tidak berhak menyalahkan aku? Aku yang penat, maukah engkau tetap yakin bahwa aku akan membimbingmu dalam hal-hal yang benar? Percayalah kepada pintu yang telah kubuka, namun hormatilah juga pintu yang aku tutup bagimu. Sebab ketika aku menutup pintu yang satu, aku telah membuka pintu lainnya bagimu. Maukah engkau tetap yakin ketika aku menuntunmu menyeberangi lautan, lalu pada separuh jalan ada badai datang menerjang, maka kasih dan kuasaku akan sanggup membimbingmu dalam sisa perjalanan selanjutnya. Anakku yang tengah berjuang, sekarang angkatlah tanganmu yang terkuat. Perdengarkanlah suaramu yang sekarang terdiam, dan teriakanlah kemenangan. Aku membungkus engkau dengan darah Yesus Kristus yang berharga, dan engkau terlindung dari panah api musuh. Engkau bebas, anakku. Aku proklamasikan itu dari Bapamu yang telah memberikannya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Untuk mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita, seringkali kita mengambil risiko yang besar. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita mengharapkan kita mengambil suatu risiko yang lain. Tuhan Allah sedang menantikan orang-orang yang bersedia masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu atas dasar iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Orang-orang seperti itu akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan pada masa kini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-523. Saya menyapa setiap Anda yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, yang ada di pelosok-pelosok dan juga yang ada di radio live streaming yang terakses semua. Saya mengucapkan shalom dan saya berdoa kasih dan anugerah Tuhan selalu dicurahkan berlimpah-limpah. Secara khusus buat Anda yang sakit, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan sanggup menolong Anda, Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Saudaraku dikasih Tuhan, Anda gak perlu menelpon pihak radio, Anda cukup langsung WhatsApp ke Pastor Apius untuk pelayanan doa orang sakit atau juga pelayanan firman di PD Kantor dan juga di gereja-gereja lintas interdominasi. Anda bisa menghubungi saya secara langsung di 0812-621-5518. Sekali lagi di 0812-621-5518. Dan saya akan merespon secara khusus buat yang sakit dalam permohonan doa. Percayalah, kami akan bawa semua di dalam doa. Dan puji Tuhan, mari dalam episode yang ke-523 dalam pencurahan Pentakosta, kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan membuat satu renungan dengan satu tema, yaitu angin dan api. Kenapa angin dan api? Karena dalam Pentakosta pencurahan Roh Kudus, angin dan api ini menjadi identik dari penampakan yang terjadi ketika para murid berkumpul, mereka berdoa bersama-sama. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Bukan perang, bukan revolusi politik, dan juga bukan penemuan ilmiah, tapi sebuah pagi hari di Yerusalem. Dari apa yang sudah kita baca, di sebuah ruangan di atas loteng, ketika langit seolah terbuka, ada sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, saudaraku. Terjadi, yaitu apa? Angin dan api. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat latar belakangnya dahulu dari kisah ini. Hari itu, pada saat itu adalah hari Pentakosta, saudaraku. Kita harus tahu, dalam tradisi Yahudi, Pentakosta adalah festival besar. Dan itu adalah 50 hari setelah Paskah. Alkitab mencatat, sejarah juga mencatat, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Untuk apa? Merayakan hari raya Paskah dan juga hari Pentakosta. Dan yang terjadi pada waktu itu, kota itu penuh sesak dengan peziarah dari berbagai bangsa dan bahasa, yaitu orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh perantauan yang ada di dunia pada waktu itu, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, di saat yang sama dari apa yang sudah kita baca, di suatu tempat di Yerusalem ada sekitar 120 orang yang berkumpul. Murid-murid Yesus, para perempuan dan keluarga Yesus, mereka berkumpul Mereka bukan berkumpul untuk merayakan festival, saudaraku. Mereka berkumpul karena Yesus sudah memerintahkan mereka untuk menunggu. Mereka berdoa. Menunggu apa? Yesus sendiri yang berkata dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 dan 5 dikatakan apa? Janganlah kamu meninggalkan Yerusalem dan tunggulah janji Bapa. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, mereka menunggu 10 hari setelah kenaikan Yesus, 10 hari dalam doa bersama, dan pagi itu, pagi hari Pentakosta, langit menjawabnya, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, sekarang kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1-4. Dari apa yang sudah kita baca, Anda bisa kembali melihatnya juga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, saudaraku. Dengan jelas dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan di catat, saudaraku, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini satu fenomena yang luar biasa, saudaraku. Bahkan dikatakan, dicatat, maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dengan jelas saya katakan itu adalah glosolali, yaitu bahasa roh, bahasa lidah, sebuah karunia, tanda awal, tanda permulaan yang diberikan oleh Roh Kudus sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, empat ayat yang singkatnya sudah kita baca, tapi di dalamnya ada kedalaman yang luar biasa. Mari kita bedah. Dikatakan, dicatat dua lambang besar. Di sini dicatat angin dan api. Dahsyat. Yang pertama, angin. Angin bunyi seperti tiupan angin keras. Dalam bahasa Yunani-nya, kata yang dipakai adalah pneuma. Ini kata angin dalam bahasa aslinya dikatakan pneuma. Pneuma yang artinya sekaligus angin, nafas, dan roh, saudaraku. Dahsyat. Kalau kita bisa melihat konteksnya dalam bahasa Ibrani, kata yang sama yang adalah ruah. Ruah, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini bukan kata yang asing dalam Alkitab. Di Kejadian pasal pertama, ketika bumi masih kacau dan kosong, dikatakan ruah Allah, ruah Yahweh, ruah Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahkan di kitab Injil Yohanes 3 juga mencatat, Yesus berkata kepada Nikodemus, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kata ini juga sama ditulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3. Saudaraku dikasih Tuhan, angin tidak bisa dipegang, tidak bisa dikotak-kotakan, tidak bisa dikendalikan manusia. Tapi dampaknya nyata. Pohon membungkuk, layar kapal mengembang, udara segar memenuhi ruangan yang pengap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus datang seperti angin keras, seluruh rumah dipenuhi. Tidak ada sudut yang tidak terjangkau. Tidak ada orang yang ketinggalan, saudaraku. Dahsyat. Yang kedua, api. Dari apa yang sudah kita baca, lidah-lidah seperti nyala api. Api dalam Alkitab selalu dikaitkan dengan kehadiran Allah yang nyata. Bahkan masihkah kita ingat ketika Musa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah di semak yang terbakar. Semak yang terbakar tapi tidak hangus. Bahkan Alkitab juga mencatat dalam Perjanjian Lama, Israel dipimpin dengan tiang api di padang gurun. Di Gunung Sinai juga Allah turun dalam api. Saudaraku, ini luar biasa. Kenapa? Karena api punya dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, memurnikan. Yang kedua, memberi terang dan kuasa. Saudaraku, emas dibakar untuk apa? Kita harus tahu emas dibakar untuk dipisahkan dari kotorannya. Api menerangi kegelapan. Api juga menghangatkan yang kedinginan. Dahsyat. Dan yang sangat personal di sini, saudaraku dikasihi Tuhan, lidah-lidah api itu hingga pada mereka masing-masing. Bukan hanya kepada Petrus, bukan hanya kepada pimpinan, bukan hanya kepada yang paling rohani. Saudaraku dikasihi Tuhan, di sini dicatat pada masing-masing, hingga semua masing-masing. 120 orang murid satu persatu mereka dilawat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus bukan hanya untuk toko-toko besar. Roh Kudus bukan hanya untuk para nabi-nabi saja. Roh Kudus bukan hanya untuk para pendeta-pendeta saja, apalagi yang sekarang ini dikotak-kotakan pendeta besar. Dengar, saya mau kasih tahu. Roh Kudus bukan hanya untuk toko-toko besar. Roh Kudus datang kepada setiap orang yang menanti dengan hati. Dengan sehati dengan Dia. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Di luar rumah itu, saudaraku dikasih Tuhan, ada begitu banyak peziarah dari seluruh dunia. Dan tiba-tiba mereka mendengar pujian kepada Allah dalam bahasa mereka masing-masing. Yang sekarang kita tahu adalah bahasa roh. Orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapodikia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir. Saudaraku, ini dahsyat. Semuanya mendengar dalam bahasa ibu mereka, saudaraku. Saudaraku, ini bukan kebetulan. Ini adalah pembalikan dari Menara Babel. Kalau di Babel, manusia yang sombong mencoba naik ke langit. Dan Allah mengacaukan bahasa mereka. Membubarkan mereka. Tapi justru, di Pentakosta, Allah yang turun ke bumi dan mempersatukan bahasa-bahasa yang tercerai-berai. Saudaraku, misi dimulai. Misi dimulai bukan dari Yerusalem menuju satu titik, tapi dari Yerusalem menuju ujung bumi. Saudaraku, sekarang relevansinya untuk kita hari ini. Relevansinya untuk Anda pada hari ini. Siapkan hatimu, buka hatimu, dan biarlah Roh Kudus melawat Anda, menjamah Anda. Ada pertanyaan yang mungkin muncul di hati Anda. Apakah peristiwa Pentekosta itu hanya satu kali, atau 2000 tahun yang lalu, atau Roh Kudus masih bekerja pada hari ini? saudaraku dengar, sangat jelas. Alkitab menjawab dengan jelas di Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Petrus berkata, "Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Saudaraku dikasihi Tuhan, janji Roh Kudus bukan hanya untuk 120 orang di ruangan itu saja, tapi janji itu untuk setiap generasi yang dipanggil olehnya, termasuk engkau, termasuk kita, termasuk Anda yang mendengar pada hari ini. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum angin dan api datang, mereka berkumpul, mereka menunggu bersama, mereka berdoa dengan sehati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Mereka tidak pasif. Mereka aktif menanti dengan posisi yang benar. Bersama, rendah hati, terfokus pada janji Tuhan. Saudaraku, dengar baik-baik. Engkau adalah gereja. Kita semua adalah gerejanya. Gereja yang hidup adalah gereja yang masih haus akan angin dan api. Bukan gereja yang puas dengan rutinitas. Bukan gereja yang sibuk dengan program tapi dingin di dalamnya. Tapi gereja yang seperti 120 orang itu, para murid, yang rela menunggu, yang tidak beranjak dari doa, yang percaya bahwa janji Tuhan itu nyata. Dan secara pribadi, mungkin hari ini ada di antara Anda yang merasa hidupnya pengap. Hidupmu pengap. Tidak ada nafas. Hidupmu kering. Engkau mengalami kelelahan rohani. Seperti api yang hampir padam. Saudaraku, itu adalah undangan. Ini adalah undangan. Undangan untuk kembali ke posisi yang benar. Menantikan Dia. Membuka diri kepada Yesus dan percaya bahwa angin yang memenuhi seluruh rumah itu masih bertiup hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini buka hatimu dan biarkan api Roh Kudus, angin dan api itu melawat Anda, mengubahkan seluruh kehidupanmu dan membawa arah kehidupanmu kepada tujuan Tuhan secara jelas. Dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang melayani Dia. Saudaraku, hari ini pencurahan Pentakosta. Izinkan Roh Kudus melawat engkau. Izinkan Roh Kudus mengubah kehidupanmu. Buka hatimu dan saya berdoa. Tuhan, pada hari ini, di pencurahan Roh Kudus, kami buka hatimu. Kami buka hati kami. Tuhan, jamah kami. Jamah kami, Tuhan. Kami berdoa pada hari ini. Seperti angin yang melanda, lidah-lidah api melanda para murid-Mu. Dan biarlah pada hari ini juga, angin dan api itu melanda kami, melawat kami setiap para pendengar, dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, mengubah seluruh kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami membuka hati kami. Kami percaya ada perubahan yang terjadi. Hidup kami tidak suam-suam kuku lagi. Hidup kami tidak biasa-biasa lagi. Tapi hidup kami mengalami perubahan. Hidup kami menjadi hidup yang luar biasa karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit. Aku berdoa pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba melepaskan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kalau di hari pencurahan Pentakosta, di hari pencurahan Roh Kudus, ada tanda-tanda awal yang terjadi, kesembuhan dan mujizat terjadi. Kami percaya pada hari ini juga mujizat kesembuhan terjadi. Khususnya bagi para pendengar yang memegang bagiannya sakit. Mari pegang bagianmu sakit. Aku berdoa. Aku berdoa Tuhan, oleh karena bilur-bilurmu, oleh karena darahmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kami percaya, di masa pencurahan Roh Kudus, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi. pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah diberkati. Anda terus bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa menabur dan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi, Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang ke-524. Tetap semangat semuanya. Shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mencari kehendak Tuhan. Mengikut Tuhan adalah petualangan yang sangat menarik dan memuaskan. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 27.
1: Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mencari kehendak Tuhan adalah petualangan yang berlangsung terus-menerus dengan ganjaran yang luar biasa. Firman Tuhan adalah peta kita dan Roh Kudus adalah pemandu kita. Dia juga memberikan rambu-rambu jalan ketika kita dalam perjalanan. Situasi. Tuhan dapat berbicara melalui situasi, bahkan yang negatif. Untuk memahaminya, kita harus mengaitkan prinsip-prinsip Alkitab dengan situasi yang terjadi, dengan menyadari bahwa Tuhan tak pernah bertentangan dengan firman-Nya, melainkan Dia selalu meneguhkannya. Nasihat. Tuhan bisa memimpin kita melalui nasihat bijak orang lain. Hati nurani. Begitu sistem alarm batin kita diprogram menurut nilai-nilai Alkitabiah, kita dapat memakainya sebagai sumber untuk mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita. Akal sehat. Ketika keputusan perlu segera dibuat, Roh membantu kita membuat pilihan-pilihan yang menghormati Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6. Desakan. Kadang Tuhan memberi kita dorongan yang kuat untuk memastikan terjadinya hal tertentu. Jika tidak bertentangan dengan kitab suci dan perasaan hati kita tetap teguh dari waktu ke waktu, kita kemungkinan harus bergerak maju. Kepuasan. Tuhan memberi damai sejahtera ketika kita mentaati Dia. Saudara pendengar, dengan Alkitab sebagai rencana perjalanan Anda, teruslah perhatikan rambu-rambu jalan yang Tuhan tempatkan di jalan Anda. Bapa Surgawi tidak mau Anda kehilangan kehendak-Nya yang sempurna atas hidup Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jangan memandang rendah kepada hari-hari yang serba kurang, yang nampaknya tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Jangan meremehkan kesempatan-kesempatan yang kecil, tenaga yang tidak cukup. Allah mengasihi yang kecil dan rendah. Kota Bethlehem yang kecil, bangsa yang kecil, si cacing Yakub, ia berseru kepada Anda, katanya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah suatu hukum di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melalui hari-hari yang serba kurang itu dengan rendah hati dan setia, akan ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah daerah yang besar. Ia akan mengalami hal-hal yang amat heran di dalam kerajaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Engkau Allah yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Engkau juga Allah yang akan menyelesaikannya dengan sempurna.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Bila seorang anak memanjatkan doa kepada Allah Bapa, maka doanya itu berkuasa dan memberi harapan karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ia mendengarkan tangisan anak-anak kecil dan menolong mereka. Akan tetapi anak-anak Tuhan yang lahir baru kadang-kadang mudah kehilangan kedudukan mereka sebagai anak Tuhan. Kedudukan sebagai anak Tuhan harus dipraktikkan di dalam kehidupan, diuji dan dikuatkan melalui ketergantungan sebagai anak kepada Bapanya, melalui kesediaan untuk rendah hati, dan melalui penyerahan kepada kehendaknya. Kesungguhan penyerahan kita akan memastikan betapa besarnya kuasa doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lalu di ayat 6 dikatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, kita sudah belajar bahwa semua manusia, semua kita sering tersandung dalam banyak hal, khususnya dalam perkataan. Nah, karena itu Yakobus mengajarkan bahwa semua orang itu harus rendah hati. Karena tidak ada orang yang bisa mengendalikan lidahnya dengan sempurna. Karena itu, setiap orang yang berbicara di hadapan orang lain, entah itu formal atau tidak, itu memikul beban tanggung jawab yang serius. Dan melalui ayat yang barusan kita baca, Yakobus lebih memperdalam melalui tiga contoh yang dia gunakan, yang membantu kita membayangkan kuasa lidah, kuasa kata-kata. Dan Yakobus tidak memilih tiga contoh atau tiga ilustrasi ini secara sembarangan. Ini tiga-tiganya dari berbagai sudut menggambarkan prinsip yang sama, yaitu sesuatu yang kecil mengendalikan sesuatu yang besar. Baik itu kekang kuda, baik itu kemudi kapal, atau bahkan api kecil. Coba kita lihat, Yakobus mengatakan yang pertama, kekang kuda. Di ayat yang ke-3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kekang kuda itu alat yang sangat kecil. Hanya beberapa potong logam yang masuk ke mulut kuda, dihubungkan dengan tali yang dipegang oleh penunggang. Dan kuda dewasa itu beratnya berapa? 400-500 kg. Tetapi alat kecil di mulutnya itu cukup untuk mengarahkan kemana kuda itu bergerak. Kapan dia berlari, kapan dia berhenti. Tanpa kekang, kekuatan kuda menjadi tidak terarah dan berbahaya. Dengan kekang, kekuatan yang sama menjadi berguna dan terarah. Nah, kekang ditempatkan di mulut. Mulut kuda. Nah, Yakobus sengaja memilih bagian dari kuda yang mirip ya, peranannya dengan lidah pada manusia. Yang mengendalikan kuda adalah mulutnya. Yang mengendalikan manusia adalah mulutnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudi kapal. Ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Pada zaman Yakobus menulis, kapal-kapal dagang yang berlayar di Laut Mediterania itu bisa membawa muatan ratusan ton. Hari ini kalau kita ke pelabuhan dan melihat kapal kontainer raksasa yang panjangnya bisa 300 meter dengan berat ratusan ribu ton, prinsipnya sama. Yang mengarahkan kapal sebesar itu adalah kemudi yang secara proporsional sangat kecil di belakang kapal. Bahkan ketika angin kencang menghantam kapal dan ombak menggoncang, kemudi tetap menentukan arah. Sesuatu yang kecil mengendalikan sesuatu yang sangat besar. Dan tidak hanya saat kondisi tenang, tetapi justru saat kondisi paling sulit, peran kemudi paling menentukan. Dan ilustrasi ketiga, ini yang paling puncaknya. Katakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kita tahu ketika kita membaca berita kebakaran hutan, betapa dahsyatnya kerusakan itu. Api yang mulainya kecil itu terus menyala dan membakar, bisa menghabiskan jutaan hektar lahan, mengirimkan asap tebal ke negara tetangga, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat-sangat mahal, miliaran dolar. Nah, setiap kali kita membaca soal kebakaran hutan, dan kita bertanya, dari mana sesuatu yang destruktif ini dimulai? Jawabannya hampir selalu sama. Dari korek api kecil, dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau dari bara kecil yang dibiarkan menyebar saat membakar lahan untuk perkebunan misalnya. Api kecil, dampaknya jutaan hektar yang tidak bisa dipulihkan. Nah, Yakobus menggabungkan ketiga ilustrasi ini untuk menyampaikan satu pesan yang sangat jelas. Lidah kita seperti itu, kecil, tetapi kuasanya untuk mengarahkan hidup atau untuk menghancurkannya tidak sebanding dengan ukurannya. Dan ini yang membuat lidah lebih berbahaya dari yang biasanya kita pikirkan. Justru karena dia kecil, kita sering memperlakukannya sebagai sesuatu yang kecil atau sepele. Padahal, di balik ukurannya yang kecil, tersimpan kuasa yang bisa mengarahkan seluruh hidup atau sebaliknya, membakarnya sampai habis. Nah, coba kita renungkan implikasi praktisnya. Banyak orang berpikir bahwa hal-hal kecil yang mereka katakan tidak terlalu penting. Ah, saya kan cuma bercanda. Saya kan cuma curhat ke teman dekat. Saya kan cuma mengomentari di grup WhatsApp supaya ramai. Tapi Yakobus menggunakan ilustrasi kekang dan kemudi justru untuk menentang atau menggugurkan keyakinan ini atau konsep ini. Karena kekang yang kecil itu bisa mengarahkan kuda yang besar dan kuat itu. Kemudi kapal yang kecil, kemudi yang kecil dari sebuah kapal besar, itu bisa mengarahkan kapal itu. Dan kata-kata kecil juga bisa mengarahkan kehidupan yang besar dan dampaknya sangat besar, termasuk kehidupan orang-orang di sekitar kita yang mendengar kata-kata itu hari demi hari. Dalam pernikahan, hampir setiap konflik besar yang dilacak kembali ke akarnya, itu sebenarnya dimulai dari kata-kata yang kelihatan kecil. Komentar tajam, sindiran yang dilempar atau dilontarkan di tengah kelelahan, sindiran yang dibungkus sebagai bercandaan atau humor, kalimat yang diucapkan dalam kemarahan dan dianggap, ya, namanya juga orang sedang marah, namanya juga orang emosi, sudah lelah bekerja. Tapi kata-kata itu, yang dilemparkan tanpa banyak pikir, itu membentuk pola dalam pikiran pasangan. Dan tanpa sadar menumpuk menjadi luka yang sangat-sangat sulit untuk dipulihkan. Nah, secara perlahan mengarahkan pernikahan ke arah yang dingin atau hangat, pecah atau lebih kuat, lebih erat. Kemudi kecil mengarahkan kapal besar, dan kata-kata yang kita bilang kecil mengarahkan pernikahan yang agung yang dibangun bertahun-tahun. Demikian juga di dalam orang tua membesarkan anak. Anak menyerap kata-kata orang tua dengan cara yang anak sendiri tidak bisa memproses kata-kata itu dengan kritis dan rasional. Satu kalimat yang dilemparkan berulang-ulang, kamu memang tidak berguna misalnya. Lihat adikmu jauh lebih pintar. Atau mama capek punya anak seperti kamu. Diulang-ulang terus-menerus. Akan tertanam di sistem keyakinan anak itu tentang dirinya selama puluhan tahun. Bukan karena anak memilih untuk mengingat, tetapi karena lidah orang tua adalah kekang yang mengarahkan kemana hidup anak itu akan bergerak. Bahkan ketika anak itu sudah dewasa dan menjadi orang tua sendiri. Di tempat kerja, sebuah komentar dari atasan kepada bawahan, bahkan komentar yang oleh atasan dianggap kecil dan sebetulnya dilupakan dalam 5 menit, itu bisa menjadi suara internal seorang bawahan yang menghantui dia bertahun-tahun. Misalnya, komentar-komentar dari atasan. Saya pikir, kamu ini seharusnya tidak seperti ini. Kamu seharusnya lebih kompeten dari ini. Atau, sebenarnya saya sangat kecewa. Atau, kamu tidak pernah sebagus si A. Kata-kata yang dari sisi atasan hanya komentar kecil dan situasional. Tapi dari sisi bawahan yang mendengar, itu menjadi kemudi yang mengarahkan kepercayaan diri, motivasi, dan akhirnya seluruh trajektori karirnya. Yakobus benar. Sesuatu yang sangat kecil mengarahkan sesuatu yang sangat besar. Nah, ilustrasi ketiga, dan itu membawa pesan yang lebih tajam. Lidah bukan hanya mengarahkan, tetapi juga membakar. Dan ini yang membuat lidah lebih berbahaya dari sekedar kemudi atau kekang. Kemudi dan kekang masih bisa dikendalikan dengan latihan dan disiplin. Penunggang yang baik mengarahkan kudanya. Juru mudi kapal yang terampil mengarahkan kapalnya. Bagaimana dengan api? Begitu api kecil menyala dan menyebar, tidak ada yang bisa mengontrol. Yang awalnya bisa dipadamkan dengan secangkir air, dalam berapa menit bisa membakar sebuah rumah. Dalam berapa jam bisa membakar seluruh kompleks perumahan. Dalam berapa hari bisa membakar hutan dan tidak bisa lagi dihentikan oleh manusia, bahkan dengan ribuan petugas pemadam sekalipun. Inilah sifat dari kata-kata yang menyakit, fitnah, rumor. Sekali dilepaskan, tidak ada yang bisa mengontrol. Sebuah kalimat fitnah yang dilempar di grup WhatsApp dengan 5 orang dalam 1 jam sudah bisa disebarkan ke 30 orang melalui screenshot dan forward. Dalam sehari sudah menjadi cerita yang beredar di 3 komunitas WhatsApp yang berbeda. Dalam seminggu sudah mencapai orang-orang yang bahkan tidak kenal pelakunya. Dan ketika kebenaran akhirnya keluar, kalau memang terbukti, kerusakan yang sudah ditimbulkan tidak bisa lagi dipulihkan ke kondisi semula. Sama seperti hutan yang sudah terbakar, tidak bisa kembali ke kondisi sebelum api muncul. Pohon-pohon baru bisa ditanam. Tetapi ekosistem yang asli tidak pernah benar-benar kembali ke kondisi sebelum api itu mulai. Sekalipun ada pohon-pohon yang baru. Yakobus mengerti benar tentang hal ini. Dia sudah melihat, menyaksikannya di komunitas-komunitas yang dia layani sebagai pemimpin jemaat Yerusalem. Ada gosip yang menyebar di antara orang Kristen mula-mula, tuduhan-tuduhan yang dilempar dalam perbedaan teologis, dan penilaian-penilaian diberikan kepada orang yang seharusnya diberi kesempatan dan didengarkan lebih dahulu sebelum diberikan penilaian. Dan dia tahu, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang harus memperbaiki kerusakan setelah api itu menjalar, kebakaran yang dimulai oleh lidah-lidah ini sudah menghancurkan banyak persaudaraan, memecah belah banyak jemaat, dan melukai banyak jiwa yang seharusnya paling mengasihi dan saling membangun. Saudara, mengapa Yakobus membawa kita kepada situasi yang membuat kita merasa putus asa? Kalau begitu, siapa yang bisa menjinakkan lidah? Apa maksudnya Yakobus ini agar kita menyerah? Apakah dia mau mengatakan sudah tidak ada harapan? Tidak. Sebaliknya, Yakobus sengaja membawa kita ke titik keputusasaan dan ketidakberdayaan, supaya kita mencari solusi di tempat yang benar. Manusia, kita manusia, tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Dan ini adalah sebuah diagnosa yang akur dan jujur. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, kita bersyukur, bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri di sini termasuk penguasaan atas lidah. Ini bukan beban yang mustahil dipikul, lalu kita menjadi putus asa. Justru Yakobus menunjukkan beban ini terlalu berat untuk dipikul dengan kekuatan kita sebagai manusia. Mari kita berhenti mencoba dengan strategi manusia, strategi yang salah. jalan keluarnya, bukan teknik komunikasi yang lebih hebat, bukan kursus yang lebih intensif. Jalan keluar, transformasi dari dalam oleh Roh Kudus yang mengubah sumber dari mana lidah itu mendapat bahan bakarnya. Kekang dan kemudi mungkin bisa dilatih, tapi sumber api hanya bisa dipadamkan dari titik di mana api itu menyala. Maka kita diundang untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, memohon kepada Dia agar kita bisa menguasai lidah kita. Dan bagaimana kita mempraktekkan penguasaan diri ini? Saudara yang terkasih, sebelum kita mengirim pesan WhatsApp atau mengucapkan kata-kata yang mengkritik, sebelum kita lakukan itu, mari kita berhenti. Kita tanya lebih dahulu tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Apakah apa yang saya katakan ini benar? Apakah yang saya katakan ini membangun? Apakah yang saya katakan ini tepat pada waktunya? Biarlah kita semua boleh menghidupi penguasaan diri, karena kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala sesuatu, termasuk dalam perkataannya.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Siapakah yang terbanyak mengalami pemeliharaan yang penuh kasih sayang dari Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang menempuh jalan salib sebagai pengikut-pengikut Yesus, yaitu mereka yang dengan sabar dan rendah hati memikul salibnya, sambil mengharapkan segenap pertolongannya dari Allah. Tuhan melihat citra putranya di dalam diri mereka. Hal ini membuat hatinya terharu serta mendorongnya untuk berbuat kebajikan bagi mereka, lagi pula menyegarkan dan menghibur hati mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan, dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

dihempas badai kehidupan. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, seorang pribadi yang mengagumkan, saya bertekuk lutut di hadapannya. Saya memeluk Yesus. Saya katakan kepada Yesus, tolong aku Yesus.

bersama dengan Yesus Tuhan. Saya dipulihkan. Saya menjadi pribadi baru. Saya menjadi dikuatkan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang ajaib.

Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda.

sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDM Wita SPDK dengan alamat Segoro RT22 Numpang Suipinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Muda Wita SPDK, penginjil Kristen yang bekerja di kampung pedalaman. Meskipun jemaat yang saya layani tumbuh dan berkembang dengan baik, saya sering merasa sengsara karena mengalami berbagai kesulitan, seperti kesulitan keuangan. Karena keadaan jemaat yang sangat miskin, saya sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan pakaian. Teman saya, dua orang perempuan, suatu hari menerima bantuan 2 dus mie dari seorang laki-laki yang mengaku memberikan bantuan kasih. Namun ternyata pria itu memiliki niat lain dan menghamili teman saya. Setelah anaknya lahir, pria itu menolak untuk bertanggung jawab. Saya pribadi merasa sangat bersyukur karena saya berhasil melewati jebakan itu. Meskipun demikian, insiden ini membuat saya semakin sadar akan tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pelayanan di kampung pedalaman. Kejadian itu membuat saya semakin bertekad untuk mencari solusi agar tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Saya ingin membuat usaha mandiri seperti teman-teman yang lain yang telah banyak dilakukan dan cukup sukses membantu pelayanan. Saya berharap Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk mengatasi tantangan ini. Saya berkomitmen untuk terus mengabdi dan mengasihi jemaat yang saya layani, meskipun kondisinya juga sama-sama sulit. Saya percaya dengan kerja keras, kesabaran, dan berkat Tuhan, dukungan Tuhan, saya akan mampu mencapai tujuan dan membantu orang-orang di pedalaman. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Julita dengan alamat Sogot RT07 Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam di dalam Tuhan Yesus. Saya Evangelis Julita, seorang penggembala jemaat yang tekun dan berdedikasi untuk melayani di kota Kutia, Pontianak Utara. Saya merasa terpanggil untuk membantu orang-orang miskin di lingkungan saya. Salah satu caranya adalah dengan membiayai seluruh kebutuhan pelayanan penggembalaan jemaat yang miskin di pinggir jalan, terutama mereka yang berasal dari komunitas Tionghoa miskin yang menikah dengan perempuan Dayak. Namun untuk membiayai kebutuhan itu, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan tambahan dana. Dengan modal hanya 100 ribu waktu itu, saya memutuskan untuk menjual pisang goreng keliling.
Meski tidak besar, usaha itu memberi hasil yang cukup untuk menopang kebutuhan saya dalam pelayanan. Namun saya tidak berhenti di situ. Saya ingin mengembangkan usaha ini dengan menjual gorengan keliling sambil menginjili jiwa-jiwa baru, termasuk orang Tionghoa miskin, Dayak miskin, Melayu, dan Madura yang masih kekurangan secara ekonomi. Saya berharap agar dapat membantu lebih banyak orang yang memerlukan. Selain daripada itu, saya juga memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya memohon doa dan uluran tangan kasih untuk memelihara bebek dan juga untuk membeli pakaian, makanan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya untuk suami dan anak-anak saya. Saya berharap agar orang-orang tergerak hati dan mau membantu memenuhi kebutuhan itu. Saya juga sangat berterima kasih atas doa dan bantuan yang akan diberikan. Saya yakin Tuhan akan memberkati setiap orang yang mengulurkan tangan kasihnya kepada sesama. Saya berharap agar semangat pengabdian dan kepedulian terhadap sesama dapat terus tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar saya. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.

0: demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar 83,2 juta dolar. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota Kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, Engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian. Namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: apabila seorang anak merasa takut, maka ibunya memeluknya dan menjaga agar anak itu tidak melihat apa yang menakutkan dia. Allah Bapa di surga akan melakukan hal yang sama bagi kita. Pada masa-masa kesusahan, Ia akan menyembunyikan kita dalam tempat perlindungannya. Ia akan menutup mata kita dan memeluk kita, sehingga kita hampir tidak melihat hal-hal yang mengerikan itu. Kita akan menyadari hanya satu hal saja, kita aman dan dikelilingi oleh kasih. Kita terlindung dari mara bahaya, kita terlindung karena kehadirannya yang melindungi kita. Ia akan menguatkan kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di Kisah Sesungguhnya, minggu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Serial yang terdiri dari 16 episode ini difokuskan pada saat terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Satu minggu dipenuhi gejolak, sekaligus kelembutan, konfrontasi, serta kekacauan. Mari kita dengarkan episode Mundur. Menjelang fajar, Selasa pagi, sang guru tidak diketemukan. Hal itu tidak mengherankan, sebab murid-muridnya sudah terbiasa melihat Yesus bangun pagi-pagi untuk bersaat teduh dan berdoa. Tetapi pada pagi ini, di Bukit Zaitun yang sepi, ke-12 orang ini bangun, marah-marah, sakit pada tubuh dan lapar. Tidak seorang pun bisa tidur nyenyak di tanah keras, dan sekarang mereka menghadapi hari tanpa sarapan. Kekesalan berlanjut sejak malam, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendiamkannya. Petrus memandang adiknya yang berwajah khawatir. Andreas balas memandang, jelas-jelas bertanya. Namun Petrus hanya mengangkat bahu. Kemudian terpikirkan oleh Petrus bahwa bukan Yesus saja yang tidak di tempat. Ada satu lagi. Ia hitung kepala mereka. 9, 10, dan dirinya sendiri berarti 11. Siapa yang tidak di tempat? Nathanael, Yakobus, Yohanes, Filipus. Dan persis ketika ia teringat namanya, ia melihat Yudas muncul di antara pepohonan zaitun, membawa 2 keranjang.

0: Judas, dari mana kamu dapat semua makanan ini?
1: Ini bukan apa-apa, Petrus. Aku kenal beberapa orang

0: Sarapan ya?
1: Ya, Nathanael. Cukup untuk semua orang.
0: Hei, operkan keranjangnya kemari dong.
2: Sabar, Philbus. Banyak kok.
1: Hati-hati, nanti.
2: Hei, sudah mengucapkan terima kasih pada Yudas atau belum? Buat roti dan buah ini.
0: Terima kasih ya, Yudas.
3: Ya, terima kasih ya.
2: Sekarang, operkan keranjangnya ke Yakobus dan Andreas.
1: Lapar banget. Enak.
2: Petrus, sebenarnya saya ingin menanyakan sesuatu kepadamu.
1: Oh ya? Ada apa, Yohanes?
2: Pernahkah engkau merindukannya?
1: Merindukan apa?
2: Kehidupan lama kita.
1: Yang benar saja, Yohanes, maksudmu? Apakah aku rindu bangun di tengah malam untuk berangkat kerja? Atau apakah aku rindu aroma ikan busuk?
2: Apakah engkau merindukan laut?
1: Aku tidak terlalu memikirkannya sih. Kamu sendiri bagaimana, Yohanes? Pernahkah kamu memikirkan tentang perahu-perahu kita?
2: Pernah. Saya sering memikirkan peristiwa ketika sebelum fajar menyingsing di lautan, tanpa siapa-siapa. Ketika matahari baru terbit di balik cakrawala dan langit tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang seperti itu.
1: Mengapa kamu menanyakan hal itu, Yohanes? Memangnya kamu mau kembali?
2: Bukan. Saya hanya bertanya-tanya saja. Terkadang saya merindukan kehidupan di laut.
1: Memang belakangan ini agak kacau sih. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya ayahmu sekarang? Tanpa bantuan kamu dan Yakobus?
2: Maafkan kakakku yang kurang sopan itu. Ayah baik-baik saja. Ia merekrut 2 pemuda untuk menggantikan kami. Tentu ayah masih marah karena kami pergi meninggalkannya. Ayah tidak pernah mengerti.
1: Keluargaku juga begitu. Mereka tidak mengerti mengapa aku meninggalkan segalanya demi mengikut guru. Tapi tahu tidak, aku takkan bertukar tempat dengan siapapun di dunia.
2: Perkataanmu itu menyakitkan. Engkau sungguh tidak mau bertukar tempat dengan saya.
1: Bahkan denganmu tidak, Yohanes.

0: Sayang, kamu tidak melihat air mukamu sendiri, Nathanael. Aku belum pernah melihatmu demikian tegang.
1: Harus gimana lagi, Filipus? Kamu kan yang mengajak aku ikut melihat Nabi baru dari Nazaret. Karena ia berasal dari Galilea, harapanku agak rendah.
2: Mengapa? Apa yang terjadi?
0: Ya ini harus disuap untuk ikut aku. Ketika aku beritahu dia tentang Yesus, katanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Seolah-olah dia itu pakarnya para nabi. Maka aku berjanji, kalau ia tidak terkesan dengan guru seperti aku sendiri ketika aku pertama kali berjumpa dengannya, aku akan melaksanakan semua tugasnya di rumah selama satu minggu.
2: Serius? Lalu kamu jadi melaksanakan semua tugasnya di rumah?
0: Tidak. Ternyata kami sama-sama tidak pulang lagi. Ketika Nathanael berjumpa dengan Yesus, ia langsung menyimpulkan bahwa dia sungguh anak Allah, Juru Selamat Israel.
2: Mengapa begitu? Apa yang guru lakukan pada waktu itu?
0: Nathanael terkesan dengan apa yang Yesus katakan. Ketika kami mendekati Yesus, dia memanggil dari jauh. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sanjungan selalu efektif terhadap Nathanael.
1: Bukan itu yang mengesankan aku. Walaupun ia sangat tepat dalam komentarnya. Setelah ia mengatakan begitu, aku tanyakan bagaimana ia mengenal aku. Dan ia menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
0: Padahal aku tidak menyinggung soal pohon ara itu. Yesus masih satu hari perjalanan jauhnya ketika aku berjumpa dengan Nathanael di bawah pohon ara itu.

0: Guru, selamat pagi.
1: Nih, guru, makan buah. Yakobus, tolong operkan keranjangnya.
2: Terima kasih.
0: Ini guru, duduklah.
2: Tidak usah. Aku bisa memakannya sambil jalan. Ayo mari kita berangkat.
3: Mau kemana kita?
2: Ke Bait Allah tentunya.
3: Sudah saya duga.
0: Mari semuanya. Saatnya kita masuk kota.

Rina, mana tentara-tentara itu? Apalagi yang tidak beres pagi ini? Sama tiba-tiba sakit. Sarjana terbaikku sakit lagi. Para ahli Taurat yang diutus kepadaku oleh sang imam besar masih terlalu muda dan tidak ada gunanya sama sekali. Orang Galilea itu akan menelan mereka hidup-hidup. Dan sekarang hari sudah siang. Masih belum ada tentara untuk mengawal kami. Rina! Rina, cari tahu apa yang terjadi pada tentara-tentara itu. Seharusnya mereka sudah di sini sejam yang lalu. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Berbicara kepada orang Galilea itu saja sudah sial. Haruskah aku juga mengatur segalanya sendiri? Datang juga akhirnya. Entah berapa banyak yang berhasil dikerahkan. Masuk. Loh, kok hanya kalian bertiga? Padahal saya minta 8. Mana komandan kalian? Saya harus... Sudahlah. Tidak ada waktu lagi. Terpaksa mencukupkan diri dengan kalian bertiga. Rina, kumpulkan para ahli Taurat dan sarjana itu. Kami mau segera berangkat ke Bait Allah.

aku dikelilingi orang-orang idiot. Setelah selesai dengan orang Galilea ini, aku harus mengirimkan pesan kepada sang imam besar untuk menuntut dia minta maaf.

0: Lihat, Nathanael. Tuh, mereka datang lagi.
1: Para imam.
0: Betul. Tampaknya setidaknya ada satu imam. Yang selebihnya tampak seperti ahli Taurat dan sarjana. Setidaknya mereka ber-12.
1: Tunggu dulu, Petrus. Bagaimana mereka bisa menerobos orang banyak ya? Kemarin aja mereka hampir-hampir tidak dapat bergerak.
2: Lihat, Petrus. Mereka dikawal oleh tentara.
0: Astaga, bisa berambe nih.
1: Mengapa? Apa yang akan mereka lakukan menurutmu? Menahan kita kah?
0: Entah, tapi yang jelas mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh.
3: Guru! Guru!
4: Ya, kawan?
3: Bisakah engkau menenangkan pengagummu agar kita bisa berbicara tanpa berteriak?
4: Apa yang ingin kamu bicarakan?
3: Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka.
0: Hah, dasar pura-pura.
3: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
5: Menyebalkan sekali. Berpura-pura mereka teman lama.
1: Dasar imam. Selalu saja mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu.
0: Jangan terkecoh, Nathanael. Yang ia ajukan adalah pertanyaan yang sangat berbahaya.
1: Berbahaya? Berbahaya bagaimana?
5: Petrus benar. Jawaban ya akan sama merusaknya seperti jawaban tidak.
0: Jelas bahwa membayar pajak kepada pemerintah Romawi melanggar hukum menurut firman Allah. Tetapi tidak ada orang yang waras yang akan mengatakan demikian di depan umum. Jadi tidak mungkin menjawab tidak.
5: Di lain pihak, tidak ada guru Yahudi bisa berharap tetap populer di mata rakyat kalau ia terang-terangan mendukung perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah Romawi. Jadi juga tidak mungkin menjawab ya.
1: Lalu, mengapa Yesus tersenyum?
4: Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik.
3: Aku tidak...
4: Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.
3: Aku tidak membawa uang.
0: Tolong pinjamkan 1 dinar untuk Bapa Suci.
1: Untuk apa ia ingin melihat mata uang dinar? Ia tahu kan seperti apa mata uang itu.
0: Entah juga.
6: Nih, Tuan Eliab, 1 dinar.
3: Nih, guru.
4: Gambar dan tulisan siapakah ini?
3: Masakan. Ya, gambar kaisar tentunya.
4: Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
5: Petrus, ada apa dengan guru?
0: Apa? Aku tidak?
5: Tiba-tiba ia memegangi dadanya dan hampir terjatuh.
0: Guru, engkau baik-baik saja?

0: Ia ada di sini.
1: Siapa?
0: Ilah dunia ini ada di sini.
1: Tapi di mana? Bagaimana?
2: Guru, Musa mengatakan, jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya.
3: Astaga, lagi-lagi cerita lama.
2: Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai yang ketujuh. Akhirnya perempuan itu pun mati. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia.
0: Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Iskak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sekarang izinkan aku bertanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?
2: Anak Daud?
0: Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?
2: Aku tidak perlu. Ini keterlaluan.
1: Bagus. Akhirnya mereka pergi juga.
0: Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu.
1: Apa itu?
2: Ya.
0: Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Hai kamu, keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.

0: Aku sampai basah kuyuk begini.
1: Apakah kita harus bermalam di udara terbuka ini lagi? Dingin dan basah.
2: Sudah. Guru tahu apa yang sedang ia kerjakan?
1: Mengapa kita tidak kembali ke Betani saja? Kan di sana ada api.
2: Dan pakaian ganti. Sudah.

0: Mereka benar loh, Petrus. Seharusnya kita bisa berbaring di tempat tidur yang hangat nih, setelah hidangan hangat. Mengapa kita tidak kembali ke Betani? Bukankah Lazarus mengatakan bahwa kita boleh kembali kapan saja? Dan saya yakin ia bersungguh-sungguh mengatakannya.
1: Kurasa ia khawatir kita sedang diawasi.
0: Diawasi? Oleh siapa?
1: Diawasi oleh orang Romawi dan orang Yahudi. Entah, mungkin pengintai.
0: Pengintai?
1: Shh.

Saatnya kita meresponi firman Allah. Setelah hari yang melelahkan dan sulit, Yesus dan murid-muridnya melewatkan malam yang tidak menyenangkan. Basah, lelah dan lapar. Berkerumun demi kehangatan dan perlindungan. Tidak seorang pun dari muridnya yang merasa nyaman. Mereka tidak mempunyai tempat tidur dan tempat bernaung. Bahkan tidak mempunyai tempat kering untuk berbaring. Tetapi mereka berbuat sebisanya, mencari posisi dan langsung tidur, sebab mereka bersama Yesus. Pada malam ini, malam kedua di alam terbuka, berada di dekat Yesus sudah cukup. Firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Dosa adalah apapun yang kita pikirkan atau lakukan yang melanggar standar moralitas dan keadilan Allah. Dosa adalah apapun yang salah. Firman Allah mengatakan, karena semua orang telah

telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah adalah kudus. Artinya, ia terpisah dari dosa dan tidak dapat mentolerir dosa. Saudara dan saya masing-masing terpisah dari Allah karena dosa kita. Walaupun kita orang berdosa, namun Allah tetap mengasihi kita. Ia demikian mengasihi kita sampai-sampai menyediakan jalan bagi kita masing-masing orang berdosa untuk diampuni dan dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengan Dia. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Bapa. Dengarkan doa saya dan setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku telah berdosa. Aku adalah orang berdosa. Aku menyesal karena telah berdosa. Terima kasih telah mengasihi aku terlepas dari dosaku. Terima kasih telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Tolonglah aku belajar tentang jalan itu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku telah berdosa. Aku adalah orang berdosa. Aku menyesal karena telah berdosa. Terima kasih telah mengasihi aku terlepas dari dosaku. Terima kasih telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Tolonglah aku belajar jalan itu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa itu. Dalam program berikutnya kita akan belajar tentang jalan yang telah Allah sediakan bagi diampuninya dosa-dosa kita. Episode berikutnya dari kisah tentang waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya, adalah konfrontasi. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa

kehadiran-Mu, lebih dekat kepada-Mu. Oh Jesus, Kau segalanya bagiku.

kemuliaannya. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan sukacita yang luar biasa. Anugerah kasih-Mu selalu hadir dalam hidupku. Terima kasih, Yesus.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa. Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh.

0: utuh.
1: Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Mazmur 100 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Malam ini, mari kita angkat suara kita, hati kita. Kita hampiri tahtanya dan kita persembahkan yang terbaik bagi Dia.

0: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Ada hari yang lebih baik untuk negara kita, untuk semuanya, karena kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kalian percaya sama Tuhan, memang semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kalian. Dan kalian harus amini itu. Amin. This one hope.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

такого, я ради тебя.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul, Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang uang? Nats Alkitab dari 1 Korintus 16 ayat 1 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Ketika resesi melanda Yerusalem, Paulus meminta jemaat di Korintus untuk memberikan persembahan guna memenuhi kebutuhan ini. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 3. Gereja yang sehat akan selalu melakukan dua hal, menjangkau ke dalam dan menjangkau keluar. Gereja akan berusaha memenuhi kebutuhan rohani dan materi jemaat. Dalam perjanjian lama, Tuhan memberitahu umatnya, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ulangan 15 ayat 7. Ketika Anda memiliki perjumpaan sejati dengan Kristus, Anda akan memiliki hati untuk orang-orang yang terluka. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Tentang pemberian kepada Tuhan, Alkitab mendorong kita untuk berbagi apa yang kita miliki dan memberi dengan murah hati. Anda harus dibimbing oleh kasih Anda kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 71, Mengerti Jalan Hidupku. Firman Tuhan diambil dari Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara pendengar yang terkasih, jalan hidup manusia tidak ditentukan oleh rancangan sendiri, melainkan keputusan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan langkah hidup umat-Nya. Dalam hidup manusia, mengenal ketetapan Tuhan adalah pergumulan jiwa seumur hidup. Umat Allah senantiasa mencari kehendak Tuhan bagi jalan hidupnya, supaya tidak salah dalam menjalani hidup. Orang percaya perlu membedakan antara ketetapan kekal dan ketetapan moral. Ketetapan Tuhan yang kekal digenapi oleh Tuhan tanpa kerjasama dengan siapapun juga. Ini adalah ketetapan tanpa syarat. Ketetapan ini tidak berubah selama-lamanya. Tuhan punya kuasa untuk menggenapinya. Ketetapan moral dari Tuhan digenapi oleh Tuhan melalui ketaatan dari manusia. Ini juga disebut ketetapan bersyarat. Ketetapan ini memerlukan kerjasama dengan manusia, dan ketetapan bisa saja tidak terjadi jika manusia tidak taat. Langkah keselamatan manusia ditetapkan oleh Tuhan dalam rencananya yang kekal. Ketetapan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya. Peraturan tentang kesucian ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan. Tetapi langkah kesucian memerlukan proses kerjasama manusia dengan Roh Tuhan dalam kesementaraan. Dosa tidak ditetapkan oleh Tuhan, karena Ia adalah Allah yang suci dan sempurna. Kemiskinan tidak ditetapkan oleh Tuhan, karena sosial ekonomi berkaitan dengan keadaan hidup dan karakter pribadi manusia. Tetapi iman yang hidup tidak tergantung pada kemiskinan, melainkan mengubah kemiskinan. Tuhan bisa menggunakan kemiskinan untuk menggenapi rencananya, yaitu untuk membentuk karakter yang saleh dan hidup yang bijak melalui pengalaman hidup. Setiap langkah hidup manusia tidak terlepas dari karya Allah. Tuhan turut bekerja dalam menggenapi rencananya bagi umat-Nya. Jadi, kita mesti bersandar pada Dia dan mengakui Dia dalam segala jalan hidup. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah jalan hidup kita? Kedua, apakah kita mengakui Tuhan dalam hidup sekarang ini? Dan yang terakhir, mengapa kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke. Apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang, seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka. Bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menghalang mengetahui kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan menolong Anda menghindari penghalang-penghalang umum ini dalam memahami kehendak-Nya yang baik dan sempurna. Firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2.
1: Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata bahwa kehendak Tuhan itu baik, berkenan dan sempurna dalam segala hal. Roma pasal 12 ayat 2. Untuk menjalani hidup dengan kualitas rohani terbaik, kita perlu menemukan rencana-rencana dan kerinduannya untuk kita, dan kemudian kita harus hidup di dalamnya setiap hari. Namun, rintangan tertentu dapat mencegah kita memahami maksud-maksud Tuhan untuk kita. Pertama, hasrat mengendalikan. Kita lahir di dunia dengan natur kejatuhan. Untuk menuruti rencana Tuhan, kita perlu menyerahkan hak-hak kita dan menerima kehendak-Nya. Kita harus memilih setiap hari untuk mempersilakan Dia memerintah atas jalan pikiran, perasaan, keputusan, keluarga, dan pekerjaan kita. Lukas pasal 9 ayat 23. Kedua, tidak mengenal prinsip-prinsip Tuhan. Tanpa penerangan tuntunan Alkitabiah, kita akan menyimpang dari rencana Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. 3. Pengaruh orang lain.

orang punya banyak pendapat tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana Tuhan mau kita berperilaku. Jika kita tidak sangat berhati-hati, kita akan bertindak untuk memuaskan mereka. Lalu kita akan menyimpang dari kehendak Tuhan, karena kita lebih suka menyenangkan orang lain daripada Tuhan. Saudara pendengar, jika kita menyerahkan diri kita ke dalam pemeliharaan Tuhan, ego akan ditundukkan, kehausan akan firman-Nya bertumbuh, dan kita akan hidup untuk menyenangkan Dia, bukan orang lain. Jadikanlah menyerahkan tahta hidup Anda kepada-Nya sebagai tujuan hidup Anda.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Segala sesuatu dalam hidup ini dapat mengecewakan kita. Namun apapun yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Sehingga kita orang-orang percaya yang berpegang teguh di dalam kasih Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar setiap firman Tuhan senantiasa dapat kita alami dalam kehidupan kita? Karena ada banyak orang yang berkata, betul sih Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi kok pada kenyataannya firman Tuhan yang sudah dijanjikan Tuhan saya nantikan, tapi belum terjadi dalam kehidupan saya. Nah, persoalannya, kesalahannya bukan pada Tuhan, tetapi justru seringkali persoalannya ada pada kita. Kenapa? Karena agar firman Tuhan senantiasa dapat terjadi, dapat kita alami dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus tetap teguh dalam iman. Karena iman adalah kunci untuk kita meraih janji-janji Allah. Karena janji-janji Allah hanya akan kita terima melalui iman. Karena itu Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran adalah orang-orang yang mempergunakan imannya sebagai dasar kepastian langkahnya. Artinya begini, apapun yang Tuhan firmankan, dia pegang dalam kehidupannya. Dan apapun yang dia pegang dalam hidupnya, dia yakin betul pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang dunia ini berjalan dengan apa yang dia lihat. Yang dia lihat, itu yang dia yakin dalam hidupnya, itu dapat menipu. Tetapi apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi yang pertama harus tetap teguh dalam iman. Yang kedua harus senantiasa berjalan dalam kekudusan. Saudara boleh mempercayai janji-janji Tuhan, tetapi kalau engkau hidup dalam perzinahan, engkau hidup dalam minum mabuk, engkau hidup dalam pesta pora, engkau hidup dalam penipuan dan kebohongan serta dusta, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak akan ada satu firman Tuhan pun yang akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kuncinya yang pertama tetap teguh dalam iman, dan yang kedua kita harus selalu berjalan kekudusan, dan yang ketiga kita harus belajar untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Kadang-kadang kita mau beriman, kadang-kadang kita mau coba hidup dalam kekudusan, tapi kemudian kita gak mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita mau jalani apa yang kita pandang baik. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketaatan bukan pada bagaimana saya berjalan sesuai dengan apa yang saya pandang baik, tetapi ketaatan adalah bagaimana saya mendisiplinkan diri saya untuk berjalan pada apa yang Tuhan kata takkan dalam kehidupan saya. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana agar firman Tuhan senantiasa dapat terlaksana, dapat kita alami dalam kehidupan kita, yaitu yang keempat, kita tidak boleh terpengaruh dengan baik keadaan maupun suara-suara hati. Kadang-kadang suara hati kita bilang, aduh saya udah gak tahan nih, aduh mungkin istri saya gak cocok kali sama saya, aduh suami saya mungkin gak cocok sama saya kali, aduh saya mungkin udah gak kuat kali melayani Tuhan, terlalu banyak orang munafik di sini. Dan akhirnya apa yang terjadi, kita terpengaruh dengan keadaan, situasi, serta suara-suara hati. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan agar firman Tuhan senantiasa dapat terjadi, tetap berdiri tegak apapun terjadi, pokoknya Tuhan harus tetap nomor satu dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Yang Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Sarhal. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang yang difirmankan Tuhan akan terjadi. Alkitab dengan tegas berkata langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang yang difirmankan Tuhan akan terjadi, kita mau sama-sama belajar dari Yehezkiel pasal 12. Yehezkiel pasal 12 mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-28. Yehezkiel pasal 12 ayat 17 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu katakan kepada mereka, begini firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan akan berfirman, dan haleluya, apa yang kufirmankan akan terjadi. Saya ulangi sekali lagi, apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hei kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya, demikian firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Sekali lagi diulangi, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kalau firman Tuhan itu akan terjadi, firman apa yang pasti akan terjadi? Yang pertama saya pelajari, kalau saya klasifikasikan firman-firman yang pasti akan terjadi, yang pertama, firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan. Saudaraku, dalam Alkitab, kalau sudah pelajari, terdiri dari ribuan janji-janji Tuhan, dan yang pertama khususnya tentang kehidupan yang berkelimpahan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup berkelimpahan di sini bukan hanya menjadikan saudara orang kaya, tetapi hidup berkelimpahan di sini artinya engkau bukan lagi orang dunia ini, tetapi engkau telah pindah dari manusia biasa menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu kita bisa menikmati suasana sorga bukan hanya nanti ketika kita mati, tetapi kita bisa menikmati suasana sorga sementara kita hidup di muka bumi. Itu yang bermaksud janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan. Dan karena itu, karena Tuhan telah memberikan janji tentang kehidupan yang berkelimpahan, karena itu Dia mendidik kita, Dia memproses kita. Makanya Alkitab berkata, barang siapa ku kasih, ya ku hajar dan ku tegur. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi masalah, engkau sedang menghadapi persoalan, itu bukan berarti Tuhan tidak menggenapi janjinya. Itu adalah bagian dari janjinya, bahwa Dia ingin mempersiapkan kehidupan sudah berkelimpahan. Karena itu hal-hal yang gak bersih, hal-hal yang gak benar mulai dibereskan oleh Tuhan. Karena itu Dia mulai melatih kita, mulai mendisiplinkan kita, mulai mendewasakan kita. Sehingga kalau kita bicara firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan, itu bukan hanya bicara tentang kita disembuhkan dari penyakit, itu bukan hanya bicara bahwa kita akan mendapatkan sukacita serta damai sejahtera, tetapi juga itu bicara bahwa kita dididik, kita diproses, kita dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita layak untuk menerima berkat yang berkelimpahan dengan hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Berarti yang pertama, firman apa yang akan terjadi? Firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan. Hal-hal yang gak beres dibersihkan supaya dipersiapkan berkat yang berkelimpahan dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, firman apa yang akan terjadi? Yaitu firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang bebas dari ikatan. Karena Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan gak mau hidup Kristen kita hidup yang terikat. Baik terikat dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi, kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan hidup kita, maupun sifat karakter yang tidak benar. Nah, Tuhan mau bebaskan kita dari segala ikatan, sehingga orang-orang yang terlibat dengan seks bebas, orang-orang yang terlibat dengan narkoba, orang yang terlibat dengan judi, orang-orang yang terikat dengan roh amarah, roh dendam, roh kebencian, Tuhan memberikan firman buat kita supaya hidup kita bebas dari ikatan, supaya kita dapat melihat kuasa kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan itu akan terjadi. Yang kedua, firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang bebas dari ikatan itu yang akan terjadi. Dan yang ketiga, firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang diselamatkan dari bahaya itu yang akan terjadi. Karena Alkitab dengan tegas berkata bahwa Tuhan memerintahkan malaikat-Nya berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup yang gemetar, hidup Kristen bukan hidup yang takut, hidup Kristen bukan hidup yang khawatir, tapi hidup Kristen adalah hidup dengan pengharapan bahwa kita diselamatkan dari segala bahaya, tetapi kita hanya akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, firman apa yang pasti akan terjadi? Yaitu firman yang berisi janji tentang kehidupan yang meraih sorga. Karena itu Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena itu Petrus dengan tegas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu bisa kita andalkan. Karena itu selalu saya katakan, hidup Kristen mari kita baca Alkitab, hidup Kristen mari kita bergaul dengan Alkitab, hidup Kristen mari kita bersandar pada Alkitab. Karena hidup yang bersandar pada Alkitab, hidup yang dekat dengan Alkitab, hidup yang senantiasa mengerti isi Alkitab adalah hidup yang senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saya yang sakit, siap saya yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, sehingga hidup bergaul dengan firman Tuhan. Hamba doakan di dalam nama Yesus, sehingga kami semua boleh makin hari makin setia, makin hari makin menyenangkan Tuhan, dan makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terindah, yang terdahsyat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana sehingga

0: Ketika seorang anak terluka atau menghadapi kesukaran, ia mengharapkan bapanya akan menggendong dan menghiburnya. Betapa lebih lagi, kita seharusnya dapat bersandar kepada kasih Bapa di surga di dalam keadaan-keadaan semacam itu, karena kasihnya beribu-ribu kali lebih besar daripada kasih semua bapa di dunia ini. Sabda Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perkataannya itu mengungkapkan tentang kasih Allah Bapa. Marilah kita datang dan mengalami ketentraman hati yang telah disediakan oleh Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hard listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Tolong beri kemuliaan bagi Tuhan malam hari ini. We love you, Lord. You are everything we need.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama 1 tahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Lipat terluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi Heart Listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa Anda semuanya pagi hari ini di Voice of Life edisi 26 Mei 2026. Dan hingga pukul 9 pagi nanti, Heart Listener, Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda bersibuk-sibuk ria, sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya sepanjang hari ini untuk beraktivitas ya, persiapannya untuk aktivitas di pagi hari ini untuk melewati semua hal yang harus kita lewati sepanjang hari ini. Ya, terlebih dahulu apa kabar Heart Listener? Indra berharap kabarnya baik-baik semuanya, sehat semua dan semuanya diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan ya. Sehingga pagi hari ini bangun sehat, bangun segar, bangun penuh dengan sukacita pastinya. Amin.

Ya listener, boleh gabungan bareng kita nanti ya, saling sapa satu dengan yang lain, saling bersua nih satu dengan yang lain di udara. Listener bisa gabungan di line telepon di 0811 5830944 dan di line WhatsApp di 0819 2961000.

0: Ya, sebelum dilanjut lagi perjumpaan kita pagi hari ini, izinkan Indra ya, mau hadirkan beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini di Voice of Life. Jadi jangan kemana-mana, listener, stay tune terus di 94.4 Heartland FM, your family station.
1: Nah, akan terjadi kebangkitan yang besar, terjadi pemulihan di mana-mana, sebab Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya ini terjadi? Amen. Katakan.

0: glory bagi nama Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita. Hari pertama iblis bersuka cita sebab tidak terjadi sesuatu. Dan hari yang kedua dia bersuka cita juga sebab tidak terjadi sesuatu. Belum tahu dia. Tapi hari yang ketiga kita semua sudah tahu. Yesus Kristus bangkit dan iblis dikalahkan.
1: 新年快乐, gongsi. Mau angpaunya dong.
2: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
1: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicem!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya, Dono Merindra hadirkan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Dan selamat pagi buat yang baru gabungan di 94.4. Selamat bergabung aja. Ditunggu nih requestannya atau mau sapa siapa langsung ya di 08115830944 atau di 08192691000. Dan selamat pagi buat rekan-rekan semua listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tanggalnya lumayan cantik nih ya. 26526, it's okay lah. Dan berikutnya juga selamat pagi buat listener yang lagi menyimak lewat live streaming nih ya di www.heartline.co.id melalui aplikasi Jalur Hati dan juga melalui Facebook Heartline Samarinda dan juga melalui TikTok Heartline Samarinda. Selamat pagi semua. Kemudian ada Pak Elif nih ya. Shalom Bang Indra, selamat pagi. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar Heartline dari yang paling tua hingga yang paling muda. Selamat beraktivitas juga. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Selamat pagi Bang Donald. Selamat pagi. Ayat renungan pagi ini dari Pak Elif di Mazmur pasal 107 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Lagu pilihannya Ku Menang. Oke. Terima kasih Bang Dra, Elif Randi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Pak Elif sudah gabungan pagi hari ini. Lagunya tadi apa? Ku Menang ya. Oke, ayat pilihannya di Mazmur 107 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Amin. Oke, terima kasih buat Pak Elif buat ayat renungannya, menjadi berkat buat kita semuanya pastinya ya. Selamat pagi Kak Wanwi. Thank you udah tap-tap layarnya ya. Dan juga hal listener yang dalam perjalanan Indra mau sapa nih, hati-hati di jalan sampai tempat yang dituju dengan selamat, sampai tujuan Anda dengan hemat. Hemat maksudnya biasanya ya kan, pagi ini kan banyak banget tuh yang jualan di pinggir jalan. Ya hemat itu sarapan secukupnya lah ya. Ada kue, ada untuk-untuk, ada OT-OT, banyak banget di pinggir jalan Indra lihat. Ada bihun, ada nasi kuning, ya, yang hemat aja. Yang penting cukuplah untuk sarapan pagi, nggak kekenyangan, nggak juga kekurangan, pas porsinya gitu ya. Oke, selamat sarapan aja yang lagi santap pagi bersama orang-orang di sekitar Anda. Apapun menunya pagi hari ini kiranya spesial di mata Anda dan di lidah Anda semuanya ya. Ya, sarapan penting nggak penting, butuh nggak butuh sih, tergantung orangnya. Yang penting kitanya sehat, perut kita bisa menerima. Ada beberapa orang yang memang harus sarapan karena kalau nggak sarapan nanti gerdnya kambuh. Ada yang orang nanti aja sekalian makan siang. It's okay, sah-sah aja. Yang penting jadinya sepanjang hari itu energinya nggak kurang, ya kan, kekuatannya full untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Kumenang nih ya, spesial buat Pak Elif Randi. Thank you.

Hari ini saya mau ajak kita semua deklarasikan sama-sama. Stay together.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung.

0: Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice.
0: Selasa 26 Mei 2026.